registrasi dan pendaftaran, kunjungi website bintangradio.rri.id atau nomor telepon di 0896-3632-3413. Pendaftaran hanya sampai 30 Agustus 2020.

0: Nadia, lihat nih si Anggi.
1: Apa? Apa?
0: Foto profil WhatsApp-nya udah nggak ada.
1: Oke, Insta story-nya juga berpakai latar hitam. Upsi.
2: Jangan-jangan ya ini Nat.

0: sana. Betul tebakan aku.
1: Hah? Kok bisa? Padahal kan kalian bucin banget. Jam couple. Tugas kampusnya sampai couple. Makanya kemarin dukung dosennya juga bareng. Nyesel kali aku. Sama ini udah sayang kasih. Terus tugas juga. Aku yang ngasih contekannya. Malah diputusin secara kayak gini.
0: Alah, coto ya, emang kayak gitu. Tapi kamu mau bilang kan, katanya Randy bilang ke aku terlalu baik buat dia. Hei, buat laki tuh emang biasa kayak gitu. Orang nih ya, menurut fakta di lapangan, pasti karena ada orang baru.
2: Betul, Tunggi, percaya sama omongan Nadia.
0: Nih, aku buktinya.
1: Pokoknya nih, kalau dia ngajak balikan, aku gak akan mau lagi, weh. Serius nih aku gak akan balik lagi.
0: Awas aja ya, kok bilang kayak dulu lagi.
1: Gak apa-apa weh, semua orang kan juga berhak buat ngelakuin kesalahan. Mungkin dengan aku kasih kesempatan kedua, dia bisa berubah.
0: Biji. Awas aja ya, Konggi.
1: Enggak lah, again, aku juga udah.
0: Oh, apa tuh? Notif dari siapa tuh?
1: Apa ya, kok ketawa-ketawa?
3: Dari Randy. Duh, gimana ya? Baca nggak ya? Ah, udahlah, balas aja. Kan nggak ada salahnya.
0: Lili. Baru juga tadi dibilangin.
3: Biasa.
1: Aduh, gimana nih? Randy ngutut. Bukan terima baru buat aku. Gimana dong?
0: Buat apaan, Gi? Alah, paling tuh buat kamu biar luluh aja tuh hatinya. Udah lah, gak usah. Langsung nih, Tiangi. Langsung nih, Lulu. Baru aja beberapa menit lalu bilangnya gak lagi.
3: Ya gimana orang dia ngotot nih. Terusnya aja doi bilang kalau dia mau ngantar barang buat aku, dia gak tenang. Soalnya emang ini barang khusus buat aku.
2: Terus kok mau kasih kesempatan kedua lagi gitu?
0: Kalau aku etar yang dikasih itu kayak sertifikat tanah atau berlian, mau lah aku kasih kesempatan kedua.
4: Halo, Nggi. Alamat kamu masih yang lama, kan?
5: Iya, masih kok, Ren. Kamu masih ingat, kan?
4: Masih kok. Ya udah, aku OTW ya.
1: Ini, sok jembat kok ya, nggak tahu Randy.
5: Balikan lah tuh. Ya gimana, kayaknya dia ngerasa bersalah deh. Kayaknya ngotot sampai beliin aku barang kayak gini.
4: Paket.
0: Suara Randy tuh.
2: Kita editin dari sebelah aja kali ya, Nan.
5: Ya, Randy, kamu kok pakai baju ekspedisi?
4: Lah, iya dong. Kan aku lagi kerja. Nih, paket kamu.
5: Kamu kerja? Maksud aku kesini buat nganterin pesanan aku gitu maksudnya?
4: Lah, iya. Ini paket kamu kan? Buku tips anti gagal move on.
5: Iya, udah. Sini, makasih.
4: Sebegitu susah ya buat ngelupain aku, Yanggi.
5: Sini aku.
0: Kalau aku sih, malu sih aku, ya ampun. Pokoknya kalau aku sih jadi Anggi,
1: ayo tapi turunin ke 7.
0: Aku pun ya, mending pindah aja gak sih ke planet lain. Mesin move on, gagal move on, yang nganterin malah orang yang susah buat di move on ini. Udahlah, kita samperin dulu. Bentar, si Anggi ya, kasihan tau.
2: Udah, Anggi, sabar ya, Anggi. Kamu gak mau coba Randy kita aja nih yang sebelah. Lumayan loh dia loh.
0: Iya,
2: lumayan.
1: Mau.
2: Ya, Randy juga loh.
1: Gak mau.
2: Siapa tahu dengan hadirnya orang baru, walaupun gak baru-baru banget ya.
1: Iya,
2: mau. Tapi mungkin gak mau lebih gampang ngelupain dia.
1: Iya sih, tapi kan Randy masih numpang ngekos sama boy. Ngapain sama Randy?
5: Yang modal.
1: Ada motor dibandingin kamu naik ojol mulu.
2: Ih, dasar. Cintanya dibayar pakai motor.

92,1 Pro 2 FM Tanjung Pinang, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Kita masih ada di Spada untuk di pagi hari ini. Dan masih udah jam 7 sih, sorry. Kita bakalan masuk ke topik ya. Jadi aku tuh beberapa waktu kebelakang itu sempat ngelihat kayak at yours di Instagram itu ngomongnya terkait dengan makanan. Makanan, setiap dari kita tuh pasti bakalan punya satu makanan favorit atau minuman favorit tersendiri atau maupun dua. Tapi aku yakin juga nih, ada banyak orang yang punya makanan yang tidak mereka suka. Ya, mungkin boleh di-spill sama pro 2, kira-kira ada gak sih makanan yang kebanyakan orang suka tapi kamu gak suka? Contohnya kemarin tuh yang paling banyak aku temui adalah durian. Nah, kalau dari versinya kamu gimana sama pro 2? Ya dong, ceritain, caranya bisa di WhatsApp kita kenal 811-777-9210 atau juga bisa bergabung lewat aplikasi kita yang ada di RRI Digital dan juga bisa lewat Instagram kita di @pro2 TPI 2-nya angka, right? Aku tungguin sampai nanti jam 9 pagi. So let's go, let's go.

0: Akhirnya liburan juga kita.
1: Iya ya, setelah wacana dari kemarin-kemarin akhirnya jadi juga.
0: Betul. Nah, dapat kamar harga promo lagi. Beruntung banget kita.
1: Setuju. Terus ini kamu mau tidur di kasur yang mana?
0: Aku yang mana aja lah. Sama aja kok, sama-sama gak ada guling.
1: Iya juga ya. Kenapa ya di kamar hotel itu gak ada bantal guling?
0: Nah, tahu gak sih? Tidak tersedianya bantal guling di kamar hotel ini tentu saja bukan hanya berlaku di Indonesia, tapi juga secara internasional, hotel-hotel di dunia umumnya berporos pada gaya barat yang memang tidak menyediakan guling. Selain itu, tamu-tamu hotel cenderung berpikir bahwa guling adalah benda yang tidak higienis. Penggunaan guling rawan bergesekan dengan kulit jika ada tamu yang terbiasa tidur tanpa pakaian. Dikhawatirkan, guling bisa menjadi sarana penularan penyakit kulit. Banyak juga negara yang asing dengan keberadaan guling dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini mengakibatkan keberadaan guling membuat tempat tidur terasa sempit bagi mereka yang tidak terbiasa. Sehingga membuat hotel-hotel di dunia tidak menyediakan guling bagi tamu mereka.
1: Oh, jadi itu alasannya. Kok kamu bisa tahu sih?
0: Halo, Mbak. Kamu lupa kalau aku juga pernah kerja di hotel.

0: WhatsApp sudah merilis fitur yang bikin kamu gak bakalan ketahuan online. Waduh, jadi gimana nih jiwa-jiwa itu?
1: Teman Pro 2, perakiran cuaca hari ini untuk kota Tanjung Pinang.
2: Alright, Teman Pro 2, seperti biasa nih Aldi sudah pulang.

0: Chat. Oke teman Produel, sekarang udah waktunya nih ya kita gabung untuk mendengarkan music live chat yang kita relay dari
1: Spada. Selamat pagi teman Produel.

0: RRI dengan esensi buku.
1: RRI dengan esensi buku.
0: Karya Terelie lainnya yang berhasil menjadi national bestseller ialah novel yang bertajuk Hujan, yang diterbitkan pada tahun 2016 lalu. Novel setebal 320 halaman ini mengambil latar di tahun 2042 hingga 2050 dengan genre science fiction yang mengisahkan dunia di masa depan yang penuh dengan kecanggihan teknologi. Novel ini menggambarkan kisah persahabatan, percintaan, serta perjuangan hidup seorang perempuan bernama Lail. Saat itu, Lail yang baru berusia 13 tahun harus menjadi yatim piatu karena sebuah bencana yang menghancurkan kota tempat tinggalnya. Namun, ia beruntung karena ia berhasil diselamatkan oleh Esok, seorang anak laki-laki berusia 15 tahun. Sejak saat itu, banyak proses kehidupan yang dilalui Lail bersama Esok. Dari anak-anak yang penuh trauma, menjadi gadis mandiri yang tidak pernah putus asa. Terelie mampu menyajikan perasaan Lail yang kompleks dengan bahasa yang sederhana dan mudah dimengerti. Tidak sedikit kejutan menarik yang Terelie sajikan dalam alur cerita yang tidak bertele-tele, sehingga pembaca tidak mudah jenuh, melainkan semakin penasaran akan kelanjutan kisah Lail dan Esok. Segala benda canggih yang dideskripsikan di dalam novel ini terasa seolah nyata dan terkesan akan ada di kehidupan kedepannya. Hal itu tentunya secara tidak langsung menuntut para pembaca untuk menggerakkan imajinasinya. Nilai yang dapat diambil dari novel Hujan ialah nilai sosial yang menggambarkan kehidupan di masa depan. Dengan segala kemajuan teknologi yang ada, manusia tetap menjunjung tinggi kesopanan, gotong royong, dan tanggung jawab.
2: RRI dengan esensi buku.
3: Dari RRI untuk kita.

Diperuntukkan bagi kamu yang berusia 16 sampai dengan 25 tahun. Pilihan lagu kategori putra. Isyak Oktavian, Seharusnya Aku.

registrasi dan pendaftaran, kunjungi website bintangradio.rri.id atau nomor telepon di 0896-3632-3413. Pendaftaran hanya sampai 30 Agustus 2020.

Yes, Sobat 2, here special song from Lenny with Hurricane ya. Dan kita masih ada di Spada, masih ngomongin terkait dengan makanan yang disukai kebanyakan orang tapi kamu gak suka. Kira-kira ada gak nih guys? Aku mau bacain dulu untuk yang pertama bergabung. Di sini sudah ada dari Kak Dwi yang ikutan join. Kata Kak Dwi, hi Angel, ikutan join topiknya untuk di pagi hari ini. Ini lucu sih sebenarnya, aku gak suka boba. Semua orang tuh bisa ngantri minuman boba, tapi setiap kali nyoba, aku tuh selalu ngerasa kenyalnya tuh aneh aja gitu di mulut. Minumnya enak sih, tapi toppingnya selalu aku kasih ke teman atau pasti aku akan ganti dengan topik yang lain ya. Jadi kalau beli itu hanya untuk beli tehnya aja. Tapi kalau misalnya untuk bobanya, sejujurnya aku gak suka sama sekali. Dan katanya requestnya lagu dari Nuna yang terbaru, yang Hong ya. Oke deh, lagunya langsung aja kita puterin teman-teman dua. Let's go, let's go.

0: Selamat datang, Kak. Ada yang bisa dibantu?
1: Saya mau beli obat ini, Kak. Ada nggak ya?
0: Loh, ini obat apa ya, Kak?
1: Masa Kakak nggak tahu sih? Ini loh, Kak, obat yang bisa nyembuhin kanker, diabetes, stroke, sama jantung, Kak. Namanya obat ajaib. Cepet lagi nyembuhinnya, nggak perlu ke dokter.
0: Ya ampun, Kak, itu tuh hoax tahu. Obat yang viral cuma karena testimoni yang berlebihan doang. Seringnya dramatis, tapi nggak realistis. Yang kayak gitu, pastinya oknum yang model ekspresi, gak bisa kasih bukti. Pasti lihat di medsos kan?
1: Masa iya sih? Gak mungkin saya salah dong, orang ini viral kok.
0: Kak, jangan hanya karena viral, terus kita percaya. Viral belum tentu benar loh.

0: WhatsApp sudah merilis fitur yang bikin kamu gak bakalan ketahuan online. Aduh, jadi gimana nih jiwa-jiwa ini?
1: Teman Pro 2, perakiran cuaca hari ini untuk kota Tanjung Pinang.
2: Alright, Teman Pro 2, seperti biasa nih Aldi sudah pun

kamu? Dopamin adalah zat kimia di otak yang berfungsi sebagai neurotransmitter, yaitu pembawa pesan antar sel saraf yang mengatur rasa senang, motivasi, dan sistem penghargaan dalam tubuh. Dalam hal ini, cinta dan narkoba sama-sama berkaitan dengan dopamin. Akan tetapi, keduanya bekerja dengan cara yang sangat berbeda. Cinta memicu pelepasan dopamin secara alami saat seseorang merasa terhubung, dihargai, dan bahagia, sehingga mendorong hubungan yang sehat dan bermakna. Sementara narkoba seperti kokain atau heroin, bahkan nikotin, memaksa lonjakan dopamin yang jauh lebih tinggi dan tidak wajar, sehingga menciptakan euforia sesaat yang justru merusak keseimbangan otak dan membuat seseorang kehilangan kemampuan menikmati kebahagiaan sederhana. Itulah mengapa cinta bisa membangun kehidupan, sedangkan narkoba perlahan menghancurkannya. Jadi, sekarang udah tahu kan? Daripada merangsang dopamin lewat narkoba, mending lewat cinta dan hal-hal baik dalam hidup.

udah kedatangan narasumber yang super kece banget. Jadi kita bakal ngobrol asik nih. Tapi anyway, kamu setuju gak sih sama aku kalau misalnya jajan di luar itu lebih seru? Atau? Oke deh, kalau gitu langsung aja nih ya, aku mau bacain yang udah gabung di WhatsApp Pro 2 Sore Ceria.

92,1 Peradio FM Tanjung Pinang, teman terbaik kamu. Teman Peradio, kita masih ada di Spada untuk di pagi hari ini. Dan ya, di sini sudah ada dari Bang Raka. Pagi Angel, Spada hari ini seru banget karena aku di rumah alias lagi kedapatan libur. Dan kebetulan liburnya itu di weekend, jadi akan ada rencana untuk tidur sampai siang nanti. Cuman dari tadi tidur-tidur ayam sambil denger Peradio, asik banget. By the way, ngomongin topiknya, kalau aku termasuk yang gak suka sama durian. Teman-teman aku tuh sampai bela-belain nunggu musim durian, sedangkan kalau aku langsung minggir. Bukan karena rasa pahitnya sih, tapi aromanya tuh terlalu kuat buat aku. Heran deh, kenapa orang-orang bisa bilang itu wangi, padahal menurut aku tuh hidung aku tuh kebalikannya terkait dengan bau durian ya. Gak seru nih, gak bisa satu circle sama Angela. Kita termasuk tim yang suka banget sama durian. Dan kenapa di kehidupan yang cuma satu kali ini kamu tidak suka durian, Bang Raka?

0: Axel baru pas foto di Instagram nih. Komen ah. Widih, ganteng banget Brody. Lah, nggak bisa dikomen ya? Kok postingannya hilang sih?
1: Untung aja, belum ada yang tahu aku posting foto. Keren sih, tapi ntar diomongin soal kecakapan lagi.
0: Axel, kamu kenapa sih hapus foto yang baru aja kamu posting? Keren tahu, aku baru aja mau komen, malah nggak bisa.
2: Ya, ketahuan sama kamu deh. Untung kamu doang.
0: Dih, kenapa sih emangnya? Aneh banget.
2: Ini loh, nggak pede aja gitu.
0: Ya, suka-suka kamu dong. Ini nih, kebanyakan mikirin orang sampai nggak ikutin kata hati. Mau sampai kapan kamu kayak gini terus? Jangan lupa jadi diri sendiri ya. Lakuin hal yang kamu suka, bukan yang orang suka.

Benteng Bukit Kursi masuk dalam kategori struktur cagar budaya yang beralamat di Kampung Pulau Penyengat Tanjung Pinang, Provinsi Kepulauan Riau. Benteng Bukit Kursi dulunya berfungsi sebagai sarana pertahanan. Pada abad ke-18, Raja Haji membangun sebuah benteng di Pulau Penyengat. Benteng tersebut tepatnya berada di Bukit Kursi. Di sana ditempatkan beberapa meriam sebagai basis pertahanan Pulau Bintan dari penjajahan kolonial Belanda. Area benteng ini sangat luas sehingga bisa menempatkan pasukan dalam jumlah yang cukup besar. Benteng ini dikelilingi parit sedalam kurang lebih 3 meter. Di dalamnya berfungsi sebagai mesin perang. Benteng Bukit Kursi dilengkapi dengan meriam yang berjumlah 8 buah. Dari 8 buah meriam yang ditempatkan, 6 buah mengarah ke laut. Hal ini menunjukkan bahwa potensi ancaman terbesar datang dari arah tersebut.

0: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.
1: Indonesia adalah negara yang punya hutan bakau terbesar di dunia loh. Luas hutan bakau di Indonesia mencapai lebih dari 3 juta hektar. Dan itu hampir 1/5 dari total hutan bakau yang ada di dunia. Yang menarik, hutan bakau di Indonesia tersebar di banyak pulau besar. Paling luas ada di Papua, disusul Kalimantan, Sumatera, Sulawesi, dan Maluku. Setiap pulau punya ekosistem bakau yang unik, menyesuaikan dengan kondisi laut dan tanah di sekitarnya. Misalnya di Papua, bakau bisa tumbuh menjulang hingga lebih dari 30 meter. Bakau ini bukan cuma sekedar pohon yang tumbuh di pinggir laut. Akar-akar mereka punya peran penting banget. Mereka bisa menahan ombak besar, mencegah abrasi, dan juga tempat tinggal bagi ribuan hewan laut. Mulai dari ikan, udang, sampai burung-burung cantik yang suka hinggap di dahan. Yang lebih keren lagi, hutan bakau juga bisa menyerap karbon 4 kali lebih banyak dibanding hutan biasa. Artinya, mereka berperan besar menjaga udara tetap bersih dan menyejukkan bumi kita. Jadi, kalau nanti kamu main ke pantai dan lihat pohon-pohon yang akarnya menjulur di air, ingat ya, mereka bukan sekedar pohon, tapi bagian dari hutan besar yang menjaga pesisir, menampung kehidupan, dan melindungi bumi kita.
0: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.

92,1 per 2 FM Tanjung Pinang, teman terbaik kamu. Kita mau per 2, kita masih ada di Spada untuk di pagi hari ini. Dan ya, ini masih ngomongin terkait dengan makanan nih yang kebanyakan orang suka, tapi kamu tuh yang gak suka. Ada dari Bang Prima, halo, selamat pagi Bang Prima. Hai hai Kak Angel, selamat pagi. Jangan Taufiknya Kak, Taufik terus. Makanan yang orang lain suka tapi aku gak suka, itu adalah lele. Oh kenapa? Aku harus tahu asal-usulnya dulu. Kalau dari kolam, aku gak mau. Kalau ukurannya terlalu besar, aku juga gak mau. Seringkali itu rasanya tuh kayak rasa sama baunya tuh tajam, jadi kayak kurang aja gitu. Tapi bukan yang gak bisa makan sama sekali, cuman kalau misalnya ada pilihan makanan lain, ya mendingan yang lain gitu. Kayak misalnya kalau ada tuna ya pilih tuna, kalau ada salmon ya pilih salmon. Kalau lele itu agak kurang sih. Tapi jujur dulu aku termasuk kayak kamu sih, yang gak suka sama lele. Karena mungkin aku tahu lele itu mungkin asal-usulnya seperti apa, seperti yang diceritain sama orang-orang gitu tuh, Pradua. Padahal gak selamanya seperti itu ya. Aku suka lele itu, kembali suka sama lele itu waktu aku tinggal di Jogja. Jadi anak kos kan, kadang bingung mau makan apa, itu-itu aja. Ayam bosen, dan cari ikan laut tuh gak semudah cari ikan laut di Tanjung Pinang. Dan aku tuh gak cocok sama ikan. Ikan-ikan seperti ikan nila gitu-gitu tuh kurang cocok, teman pro 2. So pernah nyobain lele, waktu itu sempat nyobain lele bakar dan kok enak ya. Dari situlah mulai suka lele lagi. Tapi ya kalau misalnya Bang Prima sampai hari ini masih termasuk yang aduh kurang deh lele, ya mau gimana lagi ya guys ya. Anyway, have a good day Kak Angela, thank you. Requestnya lagu dari Hindia untuk apa. Alright, nanti lagunya kita puterin ya. Terima kasih. Ini juga ada dari Bang Anjas yang masih fresh banget from the oven, masih baru banget. Sepada update cuaca Jaksel pagi ini terpantau cerah. Ikutan topiknya nih madam, makanan yang orang lain suka dan aku gak suka itu adalah ikan dan segala macam seafood. Aduh, wah. Ini kalau datang ke Pinang ya, rugi banget, karena kita di sini menjual seafoodnya guys. Pokoknya aku gak suka. Ya kata ibu aku, waktu itu pas ibu aku hamil, itu nyium bau ikan tuh kayak enak aja gitu. Jadi kebawa sampai aku lahir, dan sebesar ini masih kebawa ya. Lucu ya guys, biasanya kayak cuman ketika hamil aja, tapi ternyata ngikut ke anaknya. Requestnya lagu dari Jazz Kasmaran. Semoga siarannya buat Madam Angela, terima kasih. Saya dan juga bahagia selalu buat kamu Bang Jazz. Right, kita ke lagu dulu. Ini requestan dari Bang Prima. Ada untuk apa, terus nanti kita lanjut ke Jazz Kasmaran.

0: ya, duduk di bawah pohon gini, adem dan tenang banget rasanya.
1: Iya ya, pohon itu kayak nemenin kita, padahal diem aja gak ngapa-ngapain.
0: Siapa bilang? Pohon itu bisa ngomong loh.
1: Hah? Pohon ngomong? Mana mungkin, kan gak ada mulutnya.
0: Betul, tapi pohon punya cara sendiri buat komunikasi.
1: Masa iya?
0: Tahu gak sih?

0: World Wide Web, kayak internet, tapi versi hutan. Lewat jalur ini, tumbuhan bisa saling kirim sinyal. Misalnya, kalau satu tumbuhan kena serangan hama, dia bisa ngasih kabar ke tumbuhan di sekitarnya supaya siap bikin pertahanan. Tumbuhan yang sehat dan kuat juga bisa berbagi nutrisi ke tumbuhan yang masih kecil atau lemah.
1: Mak, keren kali ya. Jangan-jangan pohon-pohon ini sekarang lagi ngomongin kita.

kamar mandi, buruan keluar, ikutan Bintang Radio RRI aja. Bintang Radio Indonesia kembali hadir. Untuk informasi syarat pendaftaran, teknis, dan lagu-lagu yang diperlombakan, kunjungi websitenya di bintangradiorri.id atau hubungi nomor HP 089636323413. Ayo buruan daftar, pendaftaran hanya sampai 30 Agustus 2026. Bintang Radio Indonesia, tunjukkan pesona suaramu.

Ade Irawan, pianis tunanetra yang pernah menggelar konser tunggal dan tampil di berbagai negara. Ananias Lilin Pratiwi meraih juara satu tunggal putri Special Olympic Board Game 2023 di Berlin, Jerman. Putri Ariani, penyanyi pop solo disabilitas tunanetra yang meraih Golden Buzzer dari Simon Cowell di America's Got Talent 2023. Masih banyak lagi prestasi luar biasa yang berhasil diraih oleh penyandang disabilitas yang membuktikan bahwa siapapun berhak untuk berprestasi, berkarya, dan menginspirasi banyak orang.

92,1 Pro 2 FM Tanjung Pinang, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Kita masih ada di Spada, tapi sekarang udah masuk ke beranda Astashita ya, yang biasanya kalau hari Sabtu itu bakalan ada Musicpreneur, tapi karena Musicpreneur sekarang udah move ke sore hari ya. Jadi ya teman Pro 2, kita mungkin bakalan membahas beberapa informasi aja nantinya, dan juga pasti masih barengin sama lagu-lagu asik yang ada di Pro 2 FM Tanjung Pinang. Oke, sedikit informasi saja nih teman Pro 2, dimana aku pengen menginformasikan bahwa pertumbuhan investasi Indonesia ini ternyata cukup menunjukkan tren positif ya, di tengah ketidakpastian ekonomi global yang kita sering bilang indis ekonomi gitu ya. Tapi ternyata sepanjang semester 1 2026 tuh realisasi investasi tuh mencapai 1.010 triliun rupiah atau sekitar 52,3% dari total investasi sepanjang 2025. Dan ini juga sekaligus menciptakan lebih dari 1,4 juta lapangan kerja loh guys. Dan seiring dengan ini, ekonomi Indonesia itu tumbuh 5,45% pada semester pertama 2026, dan pemerintah katanya sih optimis untuk mampu mendorong pertumbuhan hingga 6% pada akhir tahun lewat kebijakan ekonomi dan dinilai tepat dan juga rasional. Pemerintah menegaskan bahwa investasi bukan sekedar mengejar angka aja, tapi harus menghasilkan dampak nyata bagi masyarakat ya. Memang fokusnya diarahkan kepada investasi berkualitas yang mampu menyerap tenaga kerja, memperkuat industri nasional, mendorong hilirisasi, dan juga meningkatkan nilai tambah ekspor serta memperluas kesejahteraan rakyat. Ya teman Pro 2, memang kalau kita ngomongin terkait dengan realisasi investasi, pastinya harapannya ya benar-benar beneran bisa menciptakan lapangan pekerjaan ya, apalagi yang menjadi apa ya issues sampai hari ini tuh ya lapangan pekerjaan masih minim banget sih untuk di Indonesia. Semoga dengan beneran adanya pertumbuhan investasi ini, lapangan pekerjaan juga semakin meluas, dan ya sudah tidak ada lagi orang-orang yang menganggur. Maksudnya tuh angka

0: Anggi, kuliah semester ini bikin aku stres. Makan gak kenyang, tidur gak nyenyak, mandi gak bersih, kota gak ada. Banyak kali lah tugasnya. Ya Allah, kayaknya mental health aku udah memburuk. Ya Allah. Gi, kok ketawa kau? Capek loh aku acting, woy.
1: Ren, betul gak tuh yang kau kontenin tadi? Awak tengok-tengok, aman aja kayaknya mental kau.
0: Kalau itu emang betul, Gi. Soalnya aku tuh emang stres sekali, Gi, kuliah semester ini. Banyak kan tugasnya.
1: Hele, itu mah namanya self-diagnose, tau gak?
0: Enggak loh. Betul nih aku nih mental health nih. Udah terganggu kali nih aku, Gi.
1: Ren, kau sebatas stres, capek. Ya harus mental health kali yang keganggu. Lagian, aku tengok-tengok lebih ke generasi strawberry kali ya.
0: Enak aja, Gi. Kalau ngomong tuh betul sikit, eh. Aku nih masih normal, masih jeruk. Nggak ada strawberry-strawberry-nya.
1: Ngaku doang muda. Padahal pikirannya aja jompo alias kolot. Nggak up to date. Nggak gitu kali, Bambang.
0: Anggi, aku ini Randy, bukan Bambang. Orang tua aku tuh udah kasih nama yang bagus-bagus malang.
1: Biar, Randy yang ganteng.
0: Dan bijaksana.
1: Okay. Generasi strawberry itu tuh maksudnya istilah yang menggambarkan fenomena generasi zaman sekarang. Ya kayak kok gitulah, punya ide, punya kreativitas yang tinggi. Tapi pas dikasih tekanan dikit aja, gampang kali hancurnya. Kayak buah strawberry, lunak, tau gak?
0: Iya juga ya, Gi. Hatinya emang lunak hatinya. Lemah lembut. Iya, iya. Sayang kamu juga. Jadi, Gi, 08.
1: Ren, kali ini aku percaya kalau engkau mental health-nya udah keganggu. GWS lah, Ren, GWS.
0: Namanya juga usaha, Gi. Engkau tuh dari zaman Majapahit kita kenalan.
1: Mohon maaf, Pak, kelamaan.
0: Iya, dah lama kita berkawan, tak ada kita tukaran nomor WA.
1: Banyak kali lah drama murah dari tadi. Kita ini kan satu grup WhatsApp ya sama kawan-kawan yang lain. Udah ada nomor aku di situ. Ya udah enggak usah drama, please, tolong.
0: Hah, gitu aja gue tersinggung. Sama lah kok kayak generasi strawberry. Lunak kali ya masih kau. Kesabaran pas tipis tisu.
1: Udah lah, Ren, bilang Ren. Aku udah makan yang lebih lunak lagi nih.
0: Apaan tuh?
1: Ren, udah Ren. Awan makan sebelah nih. Jangan sampai engkau yang awak makan.

0: Buka tisunya bagus nih. Beli di mana?
1: Oh itu, aku bikin sendiri.
0: Eh serius? Bagus loh ini. Kenapa gak dijual?
1: Nampak kali gak care sama kawan. Aku kan emang jual produk handmade.
0: Mak, iya ya. Keren Wak. Tak salah aku punya kawan kayak engkau nih memang. Ada IG atau TikToknya gak? Sinilah, aku bantu share. Biar makin banyak yang beli.
1: Tuh, udah aku kirim linknya.
2: Membeli produk UMKM bisa mendukung perekonomian lokal dan mengurangi ketergantungan.

lagi sama Pre 2. Aduh, suara Angela ya. Aduh, dijaga sama Pre 2 ya kesehatan tenggorokannya supaya tidak hilang suara seperti aku. Tapi salah satu penyebab kenapa kita bisa hilang suara itu karena salah satunya sering lupa makan sama Pre 2. Asam lambung bisa naik sampai ke kerongkongan dan sepertinya terjadi sama aku tuh yang seringnya tuh karena itu. Jadi, ya, jangan lupa untuk sadar diri. Oke, teman Pre 2, untuk di tahun 2026 sebenarnya ada banyak sekali destinasi wisata yang bisa kamu datengin di Indonesia yang dimana menurut aku worth it untuk didatengin. Kenapa? Karena tren liburan murah 2026 ini ternyata menunjukkan perubahan preferensi wisatawan Indonesia yang sekarang lebih mengutamakan destinasi dengan biaya perjalanan yang lebih murah ketimbang mungkin kayak mencari destinasi yang mahal gitu, tapi tidak mengurangi pengalaman wisatanya. Ngerti gak sih maksud aku? Jadi berdasarkan laporan dari Traveloka Index Kicu 2026, ada 5 destinasi domestik yang paling banyak dipilih. Yang itu ada Jakarta, Surabaya, Yogyakarta, Bali, dan juga Bandung, guys. Ini adalah top 5 ya, top 5 destinasi favorit wisatawan Indonesia yang di tahun 2026 ini cukup menjadi referensi wisata murah tapi tetap worth it, guys. Kira-kira sudah adakah yang pergi di antara 5 yang aku sebutin tadi? At least ya, guys. Salah satunya deh, at least sudah pergi ke situ.

Kalau dengerin lagu yang satu ini teman Pro 2 rasanya tuh kayak yearning gitu ya. I'm sorry I can't be perfect. Emang setiap dari manusia tuh gak pernah ada yang sempurna. Tapi kesempurnaan itu hanya punya Tuhan ya. Tapi kita selalu berusaha setiap harinya untuk menjadi versi terbaik dari diri kita sendiri, right? Dan juga teman Pro 2, kita gak pernah akan ada yang tahu apa yang akan terjadi di depan. So apa yang akan terjadi di depan, ya kita tunggu aja. Kalau kata orang, jangan tinggal di masa lalu, tapi tinggallah di hari ini, supaya kita bisa belajar, at least yang di masa lalu itu dijadikan pelajaran untuk hari ini, untuk mempersiapkan sesuatu yang ada di depan. Anyway, teman Pro 2, aku mau bacain ada satu pesan dari someone yang mau menyampaikan kepada seseorang yang mungkin sekarang situasinya sudah beda ya, situationship yang mungkin pernah terbangun dulunya, tapi pada akhirnya tidak berjalan dengan harapan yang ada di ekspektasinya kita gitu, teman Pro 2. Dan di sini aku mau bacain dari inisialnya A aja deh ya, kita nggak usah sebutin namanya, inisialnya A. Katanya mau salam dialamatkan kepada Novia dari yang pernah engkau panggil Mas. Asik. Mas banget nih ya. Dari Mas untuk Novia, tetaplah bahagia, karena kadang patah itu mengiringi setiap harap yang diam-diam muncul, sekalipun tak di sisi yang sama. Akan tetap caraku memanggil namamu tetap sama, memandangmu dan juga mendoakanmu. Asik. Siapakah gerangan Novia ini? Ya, apakah sekarang situasinya sudah berbeda? Apakah karena ada sesuatu yang tidak bisa dilanjutkan lagi? Tapi hidup harus tetap dilanjutkan ya, cuman mungkin dengan dunia yang masing-masing. Thank you buat inisial A. Semoga apa yang disampaikan ini bisa didengarkan sama Mbak Novia ya. Asik banget. Dan katanya supaya makin mantep, asik, mau jadi penjaga hatinya. Mungkin tidak bisa menjadi penjaga hati yang selalu ada di samping, tapi at least bisa menjadi penjaga hati abadi yang selalu mendoakan lewat doa. Karena kata orang gitu, Mbak Pro 2 ya, ketika kita mencintai seseorang dengan ugal-ugalan, cinta sebenarnya itu atau rindu yang kita mau panjatkan itu sudah tidak lagi kita ucapkan langsung ke dia, tapi udah lewat doa atau udah lewat jalur langit. So kita buat deh, wujudkan untuk lagunya dari Nadif Basalamah dengan Penjaga Hati. Semoga bisa menjadi penjaga hati untuk dunia akhirat lewat doa.

Tema berdua kadang yang bikin kita tetap semangat itu bukan karena hari ini tuh semuanya sempurna ya, tapi karena kita tuh masih percaya bahwa masih ada hari esok yang lebih baik untuk dituju gitu. Ada mimpi yang ternyata pelan-pelan tuh disusun, ada orang yang pengen kita ketemui gitu di masa depan, dan mungkin ada versi dari diri kita yang sedang kita usahakan setiap harinya. Dan mungkin lagu Raya Melaude ini bisa sangat-sangat mendeskripsikan bahwa harapan itu tidak harus selalu besar. Kadang sesederhana mau hidup tenang, dicintai dengan tulus atau mencintai dengan tulus, and then grow up together, like bertumbuh bersama. Yah, ini juga menjadi lagu penutup di pagi hari ini untuk session aku. Setelah ini bakalan ada Wulan yang nemenin kamu untuk santai siang sampai dengan jam 3 sore nanti. So, Angela pamit undur diri, sampai jumpa di kesempatan selanjutnya. Besok harusnya malam sama aku. Kita jumpa lagi besok malam dari jam 8 sampai dengan jam 12 di Jaga Malam, jangan galau malam-malam. So, I'll see you guys. Bye-bye. Here's a special song from Olivia Rodrigo with Stupid Song.

0: Del, menurut ko bagusnya aku beli HP yang ini atau yang ini?
1: Yang ini bagus sih, tapi harganya juga bagus sih. Kamu ganti HP? Lah, yang ini kan juga masih bagus.
0: Ya, bosan aja sih. Lagian ini juga udah penuh memorinya. Maklum lah, udah 4 tahun aku pakai HP ini.
1: Oh, iya sih. Udah waktunya ganti. Asik, HP baru.
0: Ya, hitung-hitung upgrade lah. Makin berkembang zaman, makin ada aja gebrakan teknologi. Keren sih, Alexander Graham Bell bisa nemuin handphone.
1: Ih, beda. Itu mah yang nemuin telepon, bukan handphone.
0: Lah, emang beda.
1: Tahu gak sih? Pada tahun 1876, Alexander Graham Bell menciptakan telepon pertama di dunia. Saat itulah muncul era baru dalam komunikasi suara. Walaupun alatnya masih besar dan harus menggunakan kabel. Hampir 100 tahun kemudian, tepatnya pada tahun 1973, sejarah mencatat lahirnya handphone atau telepon genggam pertama yang diciptakan oleh Martin Cooper dari Motorola. Perangkat pertama tersebut bernama Motorola Dynatec 8000X yang memungkinkan orang melakukan panggilan tanpa kabel. Walaupun beratnya hampir 1 kg dan hanya bisa dipakai bicara 30 menit. Handphone ini nih yang jadi langkah awal menuju mobilitas dalam komunikasi. Nah, terus pada tahun 1994 baru deh dunia mengenal istilah baru, yaitu smartphone. Dan perangkat pertama yang masuk kategori ini adalah IBM Simon Personal Communicator.
0: Wah, ini mah bukan HP-nya aja yang smart, tapi kok juga udah lumayan smart, Del.
1: Wah, jelas lah.

0: Trisila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
0: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Aku Ulan.
3: Aku Angela.
2: Aku Aldi.
4: Aku Adele.
5: Aku Nura.

0: 2, seekor ayam serama asal Malaysia bernama Joking berhasil mencuri perhatian publik setelah sukses menjuarai 3 kali kejuaraan ayam hias berturut-turut. Unggas kecil ini menonjol berkat postur tubuhnya yang unik dan gaya jalan yang membusungkan dada hingga tampak kepercaya diri saat tampil di atas meja penilaian. Petugas Bea Cukai Bandara Soekarno-Hatta mengagalkan upaya penyelundupan total 17,5 kg emas senilai 45,7 miliar yang melibatkan warga negara asing asal Cina. Dan para pelaku menggunakan berbagai cara tidak biasa untuk mengelabui petugas melalui dari penyembunyikan emas di celana dalam, kemaluan, dubur, hingga menyamarkan di dalam koper dan kemasan makanan.
1: Kamu baru aja dengerin info Pro 2. Yuk lanjut lagi dengerin lagu-lagu hits cuma di 92,1 teman terbaik kamu.

ekspektasi yang selalu hadir dalam pikiran adalah kalau kita baik sama orang, orang juga akan baik sama kita. Kalau kita selalu ada untuk mereka, mereka juga akan ada untuk kita. Nyatanya, tidak selalu. Kadang kita jatuh pada orang yang salah. Kita berharap mereka jadi tempat aman, tapi malah kita jadi lebih hancur. Kita ada buat mereka, tapi mereka pergi saat kita butuh. Ekspektasi itu indah, tapi realita mengajarkan kita satu hal. Kita mungkin tidak bisa mengontrol orang lain, tapi kita bisa mengontrol diri sendiri. Kita bisa memilih untuk jadi lebih kuat, meski pelan-pelan. Kita bisa memilih untuk mencintai diri sendiri dulu, sebelum meminta

malam. Diperuntukkan bagi kamu yang berusia 16 sampai dengan 25 tahun. Pilihan lagu kategori putra, Isyak Oktavian, Seharusnya Aku. Mungkin

registrasi dan pendaftaran, kunjungi website bintangradio.rri.id atau nomor telepon di 0896-3632-3413. Pendaftaran hanya sampai 30 Agustus 2020.

Diperuntukkan bagi kamu yang berusia 16 sampai dengan 25 tahun. Pilihan lagu kategori putri. Sofi Novindri, Susah Lupakanmu.

registrasi dan pendaftaran, kunjungi website bintangradio.rri.id atau nomor telepon di 0896-3632-3413. Pendaftaran hanya sampai 30 Agustus 2020.

0: Malam-malam pakai baju olahraga. Mana kok?
1: Main badminton dong.
0: Lah, sejak kapan kok mau olahraga malam-malam? Tuh jangan-jangan kok FOMO ya, punya gebetan kan?
1: Ih, ya gak apa-apa sih. FOMO ke hal yang baik. Apalagi baik untuk kesehatan tubuh. Daripada kok tiap malam sleep call doang kerjanya.
0: Hahai, iri bilang mas. Tapi aku mau dong Ra ikut main badminton.
1: Ya ayo sekarang, ini aku juga lagi siap-siap, lagi nunggu dijemput.
0: Yang sekarang lah, aku gak bisa nih, next time aja ya.
1: Halah, pasti mau teleponan lagi sama ayangnya.
2: Tahukah kamu, antara gaji dan rezeki adalah dua hal yang berbeda. Lalu apa yang membedakannya? Gaji itu ada slipnya, sedangkan rezeki tidak ada. Gaji itu dari bos, rezeki itu dari Tuhan. Gaji itu hanya uang, sedangkan rezeki bisa berupa banyak hal. Gaji diperoleh dengan kerja, rezeki diperoleh dengan iman. Gaji itu sudah diduga, sedangkan rezeki tak terduga. Gaji mungkin sudah besar, tapi terasa kurang. Sedangkan rezeki selalu mencukupi walaupun tak seberapa. Gaji harus dikejar, dicari, dan diusahakan dengan bekerja. Tapi rezeki boleh datang bagi orang yang percaya. Tidak semua orang memiliki gaji, tapi setiap orang memiliki rezeki. Gaji kemungkinan tertukar dengan orang lain, tapi rezeki tidak akan pernah tertukar. Besarnya gaji ditentukan oleh masa kerja dan kelayakan. Sementara besarnya rezeki ditentukan oleh iman dan percaya kita kepada Tuhan. Jadi jangan cemas, jangan khawatir, resah, galau, mengeluh, dan gundah terhadap nasib yang akan datang. Terlebih lagi, jangan pernah merasa susah dan sedih terhadap yang luput dari masa lalu. Yakinlah bahwa rencana dan kuasa Tuhan tepat dan indah pada waktunya.

malam. Diperuntukkan bagi kamu yang berusia 16 sampai dengan 25 tahun. Pilihan lagu kategori putra. Isyak Octavian, Seharusnya Aku.

informasi dan pendaftaran, kunjungi website bintangradio.rri.id atau nomor telepon di 0896-3632-3413. Pendaftaran hanya sampai 30 Agustus 2020.

Dan di siang hari ini masih barengan Aldi yang bakalan nemenin kamu sampai dengan jam 3 sore nanti. So by the way teman pro 2, Agustus sebentar lagi 17 Agustus sebentar lagi teman pro 2. Jadi bisa dibilang kita harus banyak buat sesuatu hal yang sangat-sangat penuh dengan perjuangan lah, begitu teman pro 2 ya. Mungkin masa salah satunya adalah kamu bisa melakukan sesuatu hal yang menurut kamu ini aku sudah sangat-sangat berjuang. Kamu bisa bantu membuat ide lomba 17 Agustusan ala Gen Z maybe teman pro 2 atau lain sebagainya. Dan pastinya untuk di siang hari ini juga identik dengan makan siang. Nanti kita bakalan update untuk kira-kira makanan-makanan atau minuman-minuman atau apapun itu yang bakalan kita bahas selama 1 jam ke depan di Santai Siang.

Masih barengan Aldi Mompro 2. Dan untuk di siang hari ini buat kamu, jangan pindah frekuensi dulu dong. Kita bakalan update untuk kira-kira makan siang apa sih yang cocok ya untuk di kita konsumsi gitu tuh Mompro 2. Kita konsumsi gak tuh bahasanya, kita nikmatin bareng-bareng lah gitu tuh Mompro 2. By the way tuh Mompro 2, kamu udah ke ini tuh Mompro 2, ke TCC. Katanya kan di TCC tuh lagi pada rame banget ya, Tanjung Pinang rasa Bangkok gitu. Itu kayaknya dari tanggal 10 sampai tanggal 22 Agustus tuh Mompro 2. Jadi kamu cobain deh kesana. Alis kebetulan memang belum pernah kesana karena mungkin belum ada waktunya. Jadi mungkin next kayaknya harus banget kesana deh kayaknya ya teman Pro 2. Haruslah, biar gak penasarannya gak hilang gitu teman Pro 2. Okay, untuk di siang hari ini kita lanjut lagi teman Pro 2. Kira-kira informasi yang harus banget Aldis share ke kamu semua ini ada apa sih? Di sini kita akan share teman Pro 2 untuk kamu semuanya harus banget cobain yang namanya ayam gebuk. Tuh, ayam digebuk tuh teman Pro 2, bayangin tuh ayam digebuk gitu. Nah, ayam gebuk teman Pro 2 yang katanya bukannya di lokasi baru di Jalan Basuki Rahmat seberang SMA 2 dari Mr. Blitz teman Pro 2. Jadi di situ juga enggak hanya ada ayam gebuk tapi juga ada es durian es teler sultan teman Pro 2. Gokil enggak tuh? Jadi es teler sultan yang awalnya tuh buka di bazar, sekarang udah di tempat baru teman Pro 2 yang menyediakan aneka es, mulai es teler, es durian sultan dan lain sebagainya. Tapi enggak hanya itu aja tapi juga ada ayam gebuk teman Pro 2. Ayam gebuk, ayam kayak ayam apa namanya, sambal ini, ayam geprek. Nah, kayak ayam geprek gitu teman Pro 2. Jadi sambalnya tuh juga terlihat mantap banget gitu. Terus juga ada ayam lengkuas, habis itu juga ada es telernya teman Pro 2. Dipakai nasi enak banget nih ayam gepreknya teman Pro 2. Ayam lengkuas juga enak banget. Terus juga di situ juga ada mie goreng ceker teman Pro 2, ada siput juga. Tahu gak sih siput isap? Nah, itu dua. Itu dia tuh teman Pro 2, mantap banget. Dia bukanya dari jam 10 sampai dengan jam 10 malam. Jadi 10 pagi sampai dengan 10 malam. Kamu tinggal datang aja ke sana teman Pro 2. Buat kamu yang suka dengan makanan-makanan pedas, kayaknya kamu juga harus cobain karena di sana juga ada ceker pedas manis teman Pro 2. Itu digaduin sama nasi enak banget, sumpah demi apa. Kayaknya harus cobain deh teman Pro 2. Terlihat empuk gitu cekernya. Thank you so much buat kamu yang masih stay dengerin Ali dan masih bingung gitu. Ya mau cobain makanan-makanan apa, kamu bisa cobain. Ada seafood isap, ada ceker pedas manis, ada ayam juga teman Pro 2, dan ada es teler kalau misalnya cuacanya lagi panas banget. Nah, es teler durian juga enak banget.

Masih bareng Aldi teman Pro 2 dan kita lanjut lagi untuk informasi di Santai Siang sampai dengan jam 2 siang nanti. Informasi dari olahraga pertama teman Pro 2 datang dari menjelang musim baru penyerang Manchester City yang siapa lagi kalau bukan Erling Haaland teman Pro 2 resmi menerima deretan sertifikat penghargaan dari Guinness World Record teman Pro 2. Penghargaan tersebut diberikan atas berbagai rekor fantastis yang berhasil dia ciptakan sepanjang karirnya, termasuk rekor gol terbanyak di UEFA Nations League serta pencapaian rekor 100 gol tercepat dalam sejarah Liga Inggris. Dan gak hanya itu teman Pro 2, Haaland juga mencatatkan namanya sebagai pencetak gol terbanyak dalam satu musim Liga Inggris dan memegang rekor gol terbanyak dalam satu laga. Dan pencapaian luar biasa ini semakin mempertegas status striker asal Norwegia tersebut sebagai salah satu pemain terbaik di panggung sepak bola dunia pada saat ini teman Pro 2.

Informasi selanjutnya datang dari Bilal Hasan yang resmi menjadi petarung berdarah Indonesia kedua yang dikontrak UFC setelah JK Saragih di 2023. Kepastian ini diraih setelah petarung berjuluk The Indoninja tersebut tampil memukau pada ajang Dana White's Contender Series dengan mengalahkan petarung asal India, Mridul Saikia, lewat kemenangan TKO kilat hanya dalam waktu 45 detik di ronde pertama. Kemenangan impresif dan rekor tidak terkalahkan tersebut sukses mendapatkan perhatian CEO UFC Dana White. Pimpinan tertinggi UFC itu juga melontarkan pujian tinggi atas performa dominan Bilal dan mengaku sudah tidak sabar untuk menyaksikan aksi perdana pertarungan kelahiran Hawaii ini di panggung resmi UFC Teman Pro 2. So, jangan beda frekuensi, abis ini kita akan balik lagi untuk nemenin kamu Teman Pro 2 sampai dengan jam 2 siang nanti.

Aldi Bay ucapin terima kasih banyak pastinya buat Teman Pro 2 untuk di siang hari ini. Dan next kita lanjut lagi Teman Pro 2 nanti di Top Hits Indonesia dan juga Top Hits Mancanegara dari jam 2 sampai dengan jam 4 sore.

0: Sabtu dari jam 2 sampai jam 3 on 92.1 Pro 2 FM Tanjung Pinang. Top 20 Chart Indonesia on Pro 2 Tanjung Pinang.
1: Pradua, Pradua FM Tanjung Pinang, teman terbaik kamu. Ada Nura lagi nih yang muncul ya jam 2 siang. Oh iya, untuk di jam 2 siang hari Sabtu pasti ada Nura yang akan nemenin kamu di top 20 hits Indonesia. Jadi lagu-lagu yang lagi ngehits tapi 20 lagu aja teman Pradua versi Pradua Tanjung Pinang. Nah, jadi untuk di minggu ini ada lagu baru atau tidak ya? Aku kasih bocoran nggak ya? Tidak ya. Jadi untuk di minggu ini tidak ada lagu baru lagi teman Pradua. Masih sama seperti di minggu lalu, cuman untuk urutannya ya sudah pasti dong. Ada yang berubah-ubah, ada yang tetap juga, walaupun dianya gak bisa netap. Kok jambungnya kemana-mana sih Nura? Iya. Akhirnya teman Pradua, untuk di minggu ini langsung saja kita mulai dari posisi 20.
0: This is number 20.

Nah, untuk di posisi terakhir ya, dua lagu terakhir di minggu ini teman Pra 2, lagunya yang asyik-asyik semua. Tapi sayang banget ada di posisi terakhir ya guys ya, ada di posisi 19 dan juga 20 untuk di minggu ini. Lagi baru aja kamu dengerin Spontan Tanpa Uhi dari Deadville tadi ada di posisi 15 ya. Di minggu lalu posisi 15, minggu ini posisinya 19. Dan untuk lagu EA, gak gitu sih sebenernya lagunya. Lagunya seperti yang kamu dengerin tadi ya, di posisi 20 alias posisi terakhir, sedangkan di minggu lalu ada di posisi 18. Berarti siapakah yang ada di posisi 18 minggu ini? Langsung saja kita putar, ini dia. 18.

0: Sudut Kota dari Samuel Cipta. Baru aja kamu dengerin lagu yang menurut Nora cocok banget didengerin ketika kamu baru pulang kerja. Tapi ya, ini untuk sebagian orang yang emang benar-benar kerja banget. Gimana tuh ngomongnya tuh? Ada loh sebagian orang yang benar-benar kerja banget, jadi pulangnya itu terang, perginya terang, pulangnya dalam suasana gelap alias sudah malam tahun perdua. Jadi ketika kamu masih bisa pulang dari kantor, dari kerjaan dengan suasana masih terang, walaupun dia udah muncul senja, tetap bersyukur ya, karena ternyata nyatanya masih banyak orang yang harus lembur karena pekerjaan dan melewatkan melihat senja. Padahal senja tuh indah banget, apalagi lihatnya dari tepi laut. Tahu tepi laut nggak? Untuk yang orang Tanjung Pinang tahu dong harusnya ya. Tapi untuk yang dengerin dari luar Tanjung Pinang bingung nih, tepi laut? Oh oke, tepi laut gitu pikir ya. Jadi di Tanjung Pinang tepi laut itu tempat apa ya? Tempat hiburannya anak Pinang lah bisa dibilang kayak gitu ya. Banyak jajanan di sana ya. Terus juga enak lah pokoknya untuk nongkrong di sana. Dan untuk senja, Sudut Kota ini ada di posisi 17, masih mempertahankan posisinya. Masih sangat-sangat mempertahankan posisinya. Sedangkan untuk senja Teduh Pelita dari Malik The Essentials ini naik satu peringkat nomor pro 2 ke posisi 18 dari minggu lalu di posisi 19. Kita lanjut lagi ke posisi lagu selanjutnya. Untuk kamu yang masih berharap bisa memiliki hati ya dia, tapi nyatanya udah gak bisa. So langsung aja, ini dia posisi 16.
1: 16.

So, gimana teman berdua ngelihat perubahan seseorang yang dulu sangat-sangat mencintai kamu, tapi sekarang seperti orang yang tidak mengenali kamu. Jadi udah asing banget ya. Padahal dulu si paling, sekarang asing. Gimana sih? Lagi dari Anggis Dia Pagi ada di posisi 15 untuk di minggu ini, turun 3 peringkat dari minggu lalu di posisi 12. Untuk Hatimu Milik Dia juga sama teman perdua, lagu dari Arvian Dwi ini harus turun 2 peringkat dari minggu lalu yang ada di posisi 14. So langsung aja kita lanjut ke posisi 14 di minggu ini, ada lagu dari siapa? Ini dia Adrian Khalif di posisi 14. 14.

Kamu masih dengerin Pro 2 FM Tanjung Pinang, teman terbaik kamu. Masih barengan sama Nura di Top 20 Hits Indonesia yang abitin kamu dengan lagu-lagu yang lagi hits versi Pro 2 Tanjung Pinang. Yang masih dengerin kita di siang hari ini, selamat siang ya. Yang dengerinnya mungkin sambil ya jalan. Jalan kemana tuh? Hanya kamu lah yang tahu kemana jalannya. Pokoknya yang dengerin di mobil, di frekuensi 92,1, terus juga di website rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Enjoy ya, pokoknya enjoy aja dengan momen kamu sambil ditemenin Pro 2. Dan tadi juga kita baru aja dengerin lagu yang enjoy banget dari Naikila, My Mind. Nah gue, itu lagu asik banget sih ya. Makanya dia itu di minggu lalu ada di posisi 16 ya kan. Sedangkan di minggu ini langsung ke posisi 13. Ini bisa kemungkinan nanti minggu depan ada kemungkinan nih masuk 10 besar. Karena naiknya lumayan jauh ya, 3 peringkat dong ya. Terus juga untuk Flawless Adrian Khalif, ini lumayan juga naik ya tahun Pro 2. Kenapa dia bisa naik? Karena ada yang request. Jadi di minggu ini tuh ada yang request lagunya si Adrian Khalif ini. Makanya deh dia bisa naik tahun Pro 2 untuk di minggu ini. Kita lanjut lagi teman Pro 2, lagu yang menjadi harapan dari setiap orang yang baru aja ngerasain patah hati. Ini dia di posisi 12. 12.

kalau Priyadi itu tolong diambil aja mic, gitar, segala alat musik yang ada di dekat dia. Kenapa? Biar dia gak nyanyiin lagu yang bisa bikin banyak orang tuh langsung tersentuh. Ada yang tersentuh, ada yang galau juga. Tergantung dengan lagunya teman perdua. Bahkan ada juga sampai harus nangis ya. Karena dia tuh termasuk salah satu musisi yang menurut Nora lagunya tuh, ya ampun, deep banget semuanya guys, ya gak sih? Deep banget. Ini juga nih termasuk salah satu lagunya titik-titik di ujung doa, yang masih mempertahankan posisinya ada di posisi 11 untuk di minggu ini. Lagu ini tuh mungkin lebih ke ini ya, harapan dari setiap orang yang mungkin masih berdoa untuk biar harapan itu bisa terkabul. Jadi untuk kamu yang mungkin sekarang lagi berusaha, berusaha aja gak apa-apa ya. Tapi jangan lupa untuk berdoa. Dan kalau udah berdoa, jangan lupa juga untuk berusaha. Kenapa? Karena dua hal ini itu harus berbarengan teman perdua. Dan untuk lagu dari Pico Kota, Bahagia Lagi, ini naik satu peringkat dari minggu lalu yang ada di posisi 13. Lagu ini bisa naik satu peringkat, atau mungkin banyak yang ngerasa relate dengan lagu ini, yang berharap bisa baik-baik aja setelah ngerasain yang namanya patah hati dari orang yang katanya ingin diajak segalanya. Itu tuh ya, kalau kamu baru aja putus hubungan dari seseorang yang ingin kamu ajak segalanya, terus kamu mulai lagi, pasti berat banget rasanya dan harusnya lama banget. Tapi kalau seandainya sebentar udah menemukan pengganti, ya ya kita gak bisa ngomong apa-apa ya. Berarti dia tipe yang cepat menemukan pengganti. Jadi untuk kamu yang ditinggalkan ini, yang udah gak bareng sama dia, juga harus bisa cepat-cepat menemukan penggantinya. So langsung aja teman berdua, kita lanjut lagi deh. Kalau lagu Happy, sebenarnya dibilang happy gak happy-happy banget, karena awalnya dia sempat ngebandingin nih pasangan dia dengan yang lain. Tapi akhirnya dia sadar, mau diulang 1000 kali pun dia tetap akan memilih pasangan dia saat ini. Langsung aja ini dia di posisi 10, lagu dari Ghea Indrawari.

NVD nih ada buat lagu baru lagi nih ya, baru dirilis juga kemarin, Lupain Aku Please. Lagunya ini ya agak-agak gimana gitu, lagu-lagu dari NVD nih ngeselin tapi bener gitu ya kan. Dan untuk di minggu ini ada di posisi 9 Taman Pro 2, turun justru lagunya ya dari minggu lalu yang ada di posisi 5. Sedangkan untuk Gia Indrawari ini juga turun satu peringkat dari minggu lalu yang ada di posisi 9. Mungkin karena ya udah pasti jarang ada yang request lagi, jadi dia bisa turun. Kita lanjut lagi ke lagu yang lagi terngiang-ngiang banget akhir-akhir ini. Lagu dari Tulus, Teh Hijau, di posisi 8. 8.

di posisi 7 untuk di minggu ini teman Pro 2. Turun beberapa peringkat dari minggu lalu yang ada di posisi 4. Lagu yang udah bilang cocok banget untuk orang bucin. Aduh, apakah sudah berkurang pasangan-pasangan bucin itu? Tapi jangan ya, pokoknya untuk yang sekarang udah punya pasangan, Nura berharap semoga selalu bahagia. Kenapa? Karena ya kita kan ibaratnya waktu sendiri itu, apalagi jomblo, memang adalah pilihan yang tepat di saat kita belum siap untuk memulai hubungan dengan orang-orang lain gitu. Tapi kalau saya udah punya pasangan, kalau bisa kebahagiaan kita tuh jadinya berkali-kali lipat, bukan malah sebaliknya ya. Dan untuk lagu Teh Hijau dari Tulus ini naik 2 peringkat tadi teman Pro 2. Nah, untuk yang tadi Nora sempat bilang belum siap untuk punya pasangan aka jomblo ya, cocok nih sama lagu Teh Hijau dari Tulus ini. Jadi kayak ya udah gitu. Nora penasaran deh sama Tulus, kenapa dia Teh Hijau? Kenapa enggak Maca aja sekalian? Karena kan sekarang juga orang-orang banyak yang suka maca kan. Dapat Teh Hijau ya. Nanti kita cari informasi ya teman berdua ya. Dan kita lanjut lagi ke lagu selanjutnya yang masih mempertahankan posisinya, masih sangat-sangat mempertahankan posisi ya, lagu dari Juicy Lucy di posisi 6. Here is it, number 6.

0: gitu.
1: Kamu masih dengerin Pradu FM Tanjung Pinang, teman terbaik kamu di 92,1. 2001 kali dari Adrian Khalif, baru aja kamu dengerin teman Pradu. Oh my god, lagu ini turun loh, kemarin juara 2. Sedangkan untuk di minggu ini ada di posisi 5 teman Pradu. Dan untuk Gurun Hujan dari Juicy Lucy, ini juga cocok banget lagunya untuk yang baru selesai hubungan tapi kayak masih ada harapan balik sama dia. Kenapa nih? Kenapa masih ada harapan pengen balik sama dia? Ya, tapi kalau seandainya nanti suatu saat kamu dan dia bisa kembali lagi bersama, itu artinya emang takdir dan semesta mempertemukan kalian lagi di versi yang sudah menjadi terbaik, versi terbaik gitu loh. Kalian tuh sama-sama udah ada di versi terbaik sampai akhirnya dipertemukan lagi, ya gak masalah. Ya mungkin perpisahan saat ini itu adalah pilihan juga, sampai nanti akhirnya kamu dan dia bisa bersama lagi. Gurun Hujan cocok banget ya untuk yang udah berpisah tapi masih berharap. Kita lagi ketemuan berdua ke lagu dari Raimu Laude yang ada di posisi 4 di minggu ini. 4.

0: Brasil berhasil menjadi juara 3 di minggu ini. Ini sih yang naiknya lumayan banget menurut Nura, karena di minggu lalu ada di posisi 8, sedangkan untuk di minggu ini langsung naik ke posisi nomor 3. Kenapa bisa naik? Karena ya emang lagi apa ya? Kalau scrolling TikTok, Instagram atau apapun itu, tiba-tiba tuh kayak udah muncul aja gini sound ini. Bahkan untuk di CapCut juga ya banyak banget editor-editor yang pakai lagu ini. Jadi emang lagu ini tuh sebenarnya sedih ya. Tapi tuh enggak ngerti sih, pokoknya mungkin karena enak aja kali ya. Dan ini ada di posisi 3 di minggu ini, sedangkan untuk Bersenja Gurau dari Raim Laode juga berhasil naik lumayan dari minggu lalu yang ada di posisi 7. Nah, kalau udah kayak gini ya kan, yang juara 2 aja tadi posisinya di nomor 5. Siapalah ini yang menjadi juara 2 dan juga juara 1 di minggu ini? Tapi sebelum Nura puterin nih ya, Nura mau pamit dulu dan juga mau say thank you untuk kamu yang masih setia dengerin frekuensi 92,1, website rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Dan kembali teman berdua, setelah ini kamu akan tahu siapa yang menjadi juara di Top 20 Hits Indonesia minggu ini. Nura pamit, see you and bye-bye.
1: The winner of second place is...

0: Top Hits Mancanegara 20. It's all about hits.
1: Lagu-lagu populer, viral, terfavorit, semua ada di sini. Persaingan yang ketat, pendatang baru, dan yang harus keluar. Mulai dari yang bikin happy, bikin santuy, dan galau. Ini bukan soal pemenang, tapi yang bisa jadi terkenal. Top 20 Hits Mancanegara, Sabtu jam 3 sore di Pro 2 FM Tanjung Pinang.
2: Satu Pradum Tanjung Pinang, teman terbaik kamu. Yes, teman Pradua. Ketemu lagi sama Ula di hari Sabtu jam 3 sore. Kayaknya emang setiap Sabtu sore-sore Ulan terus ya Lan. Iya, memang ini jadwalnya aku nih teman Pradua, buat ngasih tahu ke kamu lagu-lagu paling hits minggu ini untuk kategori mancanegara. Di top 20 hits mancanegara pastinya. Ini dia beberapa lagunya. Tapi sebelum Ulan spill, sabar dulu dong. Kita apresiasi dulu yang udah berhasil jadi juara di minggu lalu. Jadi dari 1 sampai 20 ini kita udah paling gokil nih semua lagunya. Tapi di antara yang paling populer, ada yang paling populer adalah 3 teratas. Kita langsung simak nomor 2 yang berhasil jadi juara di minggu lalu. So this is top 3 last week.

Di posisi 3 minggu lalu ada Ariana Grande, Hot That I Made You Love Me. Yes, itu dia nomor 3-nya tahun per 2. 2 yang jadi juara adalah Nona, Rollerblade. Dan nomor 1 adalah Olivia Rodrigo dengan judul lagunya Drop That. Nah, itu yang jadi juara di minggu lalu. Tapi enggak tahu minggu ini bakal kayak gimana. Nanti kamu simak ya, apakah mereka bisa mempertahankan posisinya atau tergantikan sama lagu yang lain? We'll see. Tapi teman berdua, sebelum mulai, Ulan juga harus ingetin kalau kita punya 2 lagu yang keluar, guys. Artinya akan ada 2 lagu juga yang bakal jadi pendatang baru. So, kita dengerin dulu yang keluar ya. Ini dia. Just a

0: Bittersweet yang keluar minggu ini. Ya, sayang banget ya Tom Prada 2, tapi it's okay. Soalnya lagu ini juga udah pernah kok masuk ke top 3. Juara 3 kayaknya, atau juara 1 udah pernah belum ya? Ula jadi lupa nih. Tapi Ula inget banget lagu ini udah berhasil masuk ke top 3. Sekarang keluar, it's okay. Semoga nanti nextnya Mary Sumbir bakalan rilis lagu baru lagi, baru deh bisa masuk ke chart kita lagi. Alright, nomor yang kedua untuk lagu yang keluar minggu ini adalah 17 dari Bruno Mars dengan Risk It All. Iya sih, soalnya akhir-akhir ini udah jarang ada yang request lagunya guys. Udah gak terfurat-furat lagi. Oke, Tom Prada 2, Bruno Mars, Risk It All ada di posisi 17 di minggu lalu yang keluar minggu ini. So, langsung aja kita mulai top 20 hits mancanegara minggu ini dari posisi 20.
1: This is number 20.

Yes, yes, yes, welcome back Top 20 Hits Mancanegara. Baru aja mulai nomor 20 nya Tom Fred 2. Ternyata masih sama kayak minggu lalu guys, Justin Bieber dengan Daisies. Ini adalah lagu yang berhasil mempertahankan posisinya. Dibanding tadi yang keluar adalah nomor 19 dan 17 ya, ternyata dia bertahan Tom Fred 2, it's okay. 19, waduh kacau nih, dari Blackpink, go! Harus turun sebanyak 6 tingkat guys, dari 13 ke posisi 19. Waduh, lagi banyak nih huru-hara tentang Blackpink yang mereka tuh baru aja anniversary yang ke-10 tahun ya. Terhitung satu dekade Tom Fred 2 sudah bersama-sama dengan mereka yang dulu. Kalau diinget-inget dulu kan Blackpink tuh kompak banget. Nah kalau sekarang nih ada aja yang diambil-ambil kan, kalau Jennie sama Lisa tuh mereka udah gak terlalu butuh lagi nama Blackpink. Ih jangan digituin lah guys, kita gak pernah tahu loh hati seseorang. Mungkin kelihatannya di layar seperti itu, tapi aslinya mah belum tentu. Tapi sayang banget, kita balik lagi ke lagunya dulu ya. Harus turun nih sebanyak 6 tingkat. Ayo bling bling, dari kelas banyak-banyak biar lagunya bisa bertahan atau minimal naiklah 1 tingkat. Jangan sampai keluar loh, karena tadinya yang keluar itu di nomor 19. So kita lanjut ke posisi 18.

Oh my God, welcome to Jenny Blackpink, Less Than A Lover. Jenny berdatang baru minggu ini di posisi 18, nomor 2. Suka gak sama lagunya? Kalau suka di request banyak-banyak biar bisa naik ke chart kita ya. Posisi 17 ada Heart to Heart dengan lagu mereka Rude. Harus turun sebanyak 3 tingkat nih guys, dari 14 ke posisi 17. Tapi menurut aku wajar karena mereka juga udah punya lagu baru ya. Kita lanjut ke posisi 16. 16.

Olivia Rodrigo. Olivia Dean juga sekarang namanya tuh semakin naik ya, semenjak dia mulai banyak rilis lagu-lagu yang asik tuh, Pro 2. Bahkan di chart kita sendiri adalah dua lagu yang udah hadir. Yang pertama So Easy yang barusan kamu dengerin, dan yang kedua adalah judul dia yang berjudul Man I Need. Tapi nanti deh, kayaknya belum kedengeran. Aku rasa itu lagunya bakal ada di nomor top 10 tuh, Pro 2. Nah, sejauh ini Olivia Dean dengan So Easy stay di posisi yang sama, gak berubah ya, dengan minggu lalu masih sama di posisi 16. 15.

Pradem Tanjung Pinang Hits Music Station. Masih barengan sama Ulan di top 20 hits mancanegara tolong Pradua. Well, nomor 15 minggu ini, congratulations Nona, welcome. Dengar lagu barunya Hong, yay. Ini lagunya asik banget guys, jujur. Emang sih ada vibes Blackpink gitu kalau menurut aku. Gak disama-samain ya, cuman kayak euforia, serunya itu mirip ya, energi, power dan segala macam deh. Mirip kayak Blackpink ya. Semoga mereka juga bakal besar namanya kayak Blackpink, amin. Nah untuk lagunya yang ini, Hong berhasil masuk di chart kita di posisi 15. Diikuti 14 ada Taylor Swift with I Knew It, I Knew You. Ini lagunya jadi pendatang baru di minggu lalu guys, nomor 18. Berhasil naik 4 tingkat, hadir di posisi 14.

posisi 13 ada BTS dengan Swim. Harus turun satu tingkat dari 12 di minggu lalu. Nah, nomor 12-nya direbut Olivia Rodrigo dengan lagunya berjudul The Cure. Tapi dia juga gak kerasa lebih baik karena ternyata lagu ini berstatus turun sebanyak 6 tingkat juga. 8 ke posisi 12. Oh, 4 tingkat dong, Lan. Iya lagi. 4 tingkat nomor 2. Dari 8 ke posisi 12. Waduh, perasaan ini lagu belum ada seminggu deh. Udah 2 minggu kali ya masuk ke top 10. Tapi belum masuk ke top 3, guys. Kalau menurut kamu lagunya layak masuk ke top 3, di request lagi banyak-banyak ya. Kita lanjut ke posisi 11. 11.

0: Bruno Mars with I Just Mike. Ini lagunya turun satu tingkat nomor 2 dari 10 ke posisi 11. Karena nomor 10-nya ada Shakira featuring Burna Boy dengan Die Die. Juga gak lebih baik karena lagunya juga turun 3 tingkat dari 7 ke posisi 10. Ada apa gerangan nih Brody? Apa karena Bruno Mars? Apa karena Piala Dunia udah selesai? Kalau emang karena itu ya udah sih wajar ya. Karena emang euforianya tuh di momen Piala Dunia kemarin kalau nomor 2. Kita lanjut ke posisi 9. Ada siapa? Ini dia.
1: Welcome to the number 9.

0: Yang baru aja jadi pendatang baru di minggu lalu, Olivia Rodrigo's Stupid Song berhasil naik sebanyak 6 tingkat. Yuhuu. Langsung ke posisi 9 tahun pra-2, diikuti Tame Impala featuring Jenny Blackpink, Dracula. Turun, oh garing, naik 1 tingkat lumayan dari 9 ke posisi 8.
1: This is number 7.

masih ditemenin bareng Wulan di top 20 hits mancanegara. Kita udah sampai di posisi 7 tahun pra-2. Ada Heart to Heart with Lemon Tang. Lagu yang ini tadinya ada di nomor 11 guys. Lumayan naiknya nih, cukup banget ya. Dari 11 ke posisi 7, artinya berhasil naik sebanyak 4 tingkat. Di nomor 6 ada Nona, oh my god, yang baru aja dari jadi juara 2 tapi udah turun nih ke posisi 6 ya. It's okay lah Tom Pradua, mungkin ini efek dari lagu terbaru mereka yang rilis. Akhirnya udah masuk ya ke chart kita ya. Semoga bisa tuh masuk ke top 3 dan menjuarai chart top 20 hits mancanegara. Amin. Lanjut lagi ke posisi 5. 5.

0: Station Top 20 Hits Mancanegara Tahun 2. Nomor 5 minggu ini adalah juara 3 di minggu lalu, guys. Waduh. Jadi juara 2 sama juara 3 udah keluar deh dari top 3, betul. Nomor 5 ada Ariana Grande, Had That I Made You Love Me. Ini turun 2 tingkat ya. Tadinya nomor 3 tahun 2. Sebelumnya tadi tuh ada Nona yang juara 2 turun ke posisi 6. Nah, nomor 4 minggu ini ada Olivia Dan with Man I Need. Yes. Berhasil naik 2 tingkat. Sebelumnya ada di nomor 6 tahun 2. Minggu ini naik 2 tingkat ke posisi 4. Thank you buat kamu yang udah nyimak dari tadi ya, guys. Ini waktunya Wulan spill nih. Juara-juara kita minggu ini ada siapa aja, Wulan? Langsung aja nomor 2 ke posisi 3.
1: The winner of third place is

0: 92,1 Radio Tanjung Pinang, teman terbaik kamu. Dan nomor 3 minggu ini adalah Sienna Spiro with The Visitor. Di top 20 hits mancanegara berhasil juara 3 tahun per-2, sebelumnya ada di nomor 5. Yeay! Dan untuk nomor 2 minggu ini, congratulations, welcome back Jason Texas, Ella Lingley, yang sebelumnya dia sempat juara juga, cuman udah keluar dari top 3, ternyata bisa balik juara lagi tahun per-2. Gokil! Jason Texas di posisi 2 minggu ini berhasil naik 2 tingkat dari sebelumnya nomor 4. Thank you buat kamu ya yang udah nyimak dari tadi nomor 20 sampai nomor 2 atau nomor 2. Waktunya ulang kasih tahu juara satunya dong. Tapi sebelum mulai spill, jangan lupa ya kamu tandain hari Sabtu jam 3 sampai jam 4 sore adalah top 20 hits mancanegara bareng Ulan setiap hari Sabtu. Kalau gitu ini dia juara satu kita minggu ini. Congratulations again Olivia Rodrigo, drop that.
1: And the winner of first place is

0: Oke, okay. Kay sehat, Kay?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Oke. Okay. Aku sehat juga sih, alhamdulillah ya. Tapi sayangnya Kay enggak bisa belum bisa ke Jakarta nih kayaknya ya.
1: Iya.
0: Sekarang Kay tinggalnya di mana, Kay?
1: Aku tinggal di Cirebon.
0: Cirebon. Wow. Ya, lumayan sih dari Jakarta ya. Lumayan jauh. Oh iya iya iya iya iya. Ya. Nah, Kay ini mungkin boleh kenalan dulu kali ya sama teman Pro 2 yang ada di sini nih yang lagi dengerin sekarang. Siapa sih Kay ini dan kesibukannya tuh lagi apa?
1: Oke. Halo semuanya teman Pro 2. Aku Kay Latifa, asal aku dari Cirebon. Dan aku sekarang kesibukannya sebagai seorang pelajar dan juga seorang penyanyi.
0: Wow, pelajar sekaligus penyanyi. Wah ini nih kayaknya kalau misalkan di sekolah nih yang paling famous nih kalau misalkan punya suara yang bagus nih. Biasanya gitu di angkatan gue kalau misalkan ada satu anak yang bagus gitu ya suaranya, biasanya dia nih selalu suruh maju kalau misalkan lagi ada upacara mungkin di 17-an nanti gitu kan. Terus juga kalau ada acara-acara besar, hari-hari besar, biasanya dia yang selalu tampil kayak gitu. Oke, okay. Nah berarti sekarang kayak kelas berapa nih?
1: Aku baru masuk kelas 1 SMA.
0: Wow, kelas 1 SMA udah jadi penyanyi. Berarti awal mulai karir kamu nyanyi itu dari kapan? Dari SD atau mungkin dari lahir?
1: Enggak.
0: Enggak ya?
1: Kalau misalkan nyanyi itu aku baru mulai di kelas 1 SMP.
0: Okay.
1: Dan mulai fokusnya itu di kelas 3 SMP.
0: Oh, itu pas awal-awal emang kamu tuh suka nyanyi atau kayak dari orang tua kamu kayak terjunin ke apa industri nyanyi kayak gitu?
1: Karena ibu aku dulu pernah menjadi seorang penyanyi.
0: Oh gitu, oke. Okay.
1: Aku dari SD udah dikenalin musik,
0: tapi emang nggak didalami.
1: Kelas 1 SMP itu belajar nyanyi karena ada pentas seni di sekolah dan aku ditunjuk untuk nyanyi solo. Jadi mau gak mau nyanyi lagi.
0: Oh gitu.
1: Nah, nyaman di bidang musik, di nyanyi. Jadi aku terusin sampai sekarang.
0: Wow, keren banget. Berarti kamu awal-awalnya ya emang ada background keluarga dari ibu gitu ya, penyanyi gitu ya. Berarti emang udah darah-darah penyanyi gitu ya. Benar. Nah, habis itu kamu berarti dari SMP mulai diseriusin itu ikut lomba atau gimana nih, Kay?
1: Awalnya pentas seni, habis itu ikut-ikut lomba daerah.
0: Oke, okay. Lomba pertama kamu. Lomba pertama kamu apa tuh?
1: Lomba pertama aku nembang lagu daerah Kota Cirebon.
0: Wow, oh itu susah banget loh nembang gitu loh.
1: Susah banget.
0: Susah itu gimana?
1: Saya di lomba pertama aku kalah.
0: Oh kalah, tapi itu jadi pengalaman kan? Gimana perasaannya pas awal pertama kali, pas pertama kali ikut lomba itu tuh, apalagi langsung nembang gitu?
1: Iya, pertama kali aku ikut lomba. Unexpected banget karena ada seleksi H-2 sebelum perlombaan, makanya itu mepet banget. Makanya aku juga gak maksimal latihannya dan ketemu lawan yang memang sudah berpengalaman juga, jadi aku mengaku kalah.
0: Oke, okay. Tapi dari situ apa yang kamu dapat nih? Apa kayak kamu belajar kalau misalkan nembang itu ternyata sesulit itu ya? Tekniknya tuh susah atau kamu malah jadi
1: beda
0: punya
1: nyanyi pop.
0: Oke, okay. Perbedaannya apa tuh?
1: Kalau pop itu lebih mengandalkan apa ya? Suara-suara teknik vokal yang kayak belting, falset dan lain-lain. Kalau nembang itu ada chain pop dan juga aksen yang harus dilatih. Jadi kalau nembang itu jauh lebih lama prosesnya.
0: Oke, wah iya kalau misalkan pop itu kan lebih fleksibel gitu kan, ngikutin karakter suara dari penyanyinya. Kalau nembang kayaknya ada pakem-pakemnya, cengkoknya gitu ya. Wah itu kayaknya kamu langsung kayak, oh ternyata dunia nyanyi tuh luas gitu ya. Oke. Terus dari situ kamu lanjut kemana tuh perlombaan yang ikutin?
1: Nah, abis nembang daerah itu kan Kota Cirebon, aku mulai masuk ke pop.
0: Oke.
1: Pertama kali ikut lomba festival itu di Agustusan tahun kemarin di Simfoni Perjuangan yang diadain di RRI Cirebon.
0: Wow, keren. Itu kamu bawain lagu apa tuh sampai bisa menang?
1: Bawain lagu Indonesia Jaya dan Juwita Malam.
0: Oke, okay, berarti ada dua lagu ya, lagu
1: lagu
0: biasa sama lagu nasionalnya ya?
1: Iya.
0: Oke, okay. Itu perasaannya gimana tuh dari kamu yang awalnya nembang gitu kan tadi, terus tiba-tiba ikut lomba pop gitu, itu gimana perasaannya? Atau persiapannya gimana tuh?
1: Persiapannya aku bener-bener struggle banget dari 3 bulan sebelumnya. Jadi dari latihan nafas, latihan, pokoknya segala macam lah, olahraga semuanya. Aku stop clean eating, jadi persiapannya cukup maksimal, jadi aku bisa membawakannya dengan enjoy juga di atas panggung.
0: Wah, keren banget. Akhirnya kamu bisa juara berapa pas itu?
1: Juara pertama.
0: Wow, keren banget, congratulations. Wah.
1: Thank you.
0: Dan ternyata kamu ini juga punya lagu ya?
1: Punya.
0: Betul. Judulnya apa, Kai?
1: Pertama kalinya.
0: Pertama kalinya. Oke, nanti kita bakal bahas itu, teman Pro 2, lagu dari Kai pertama kalinya. Tapi jangan kemana-mana dulu, tetap di Pro 2 FM Jakarta.

0: Closely FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu, balik lagi bareng Ocit dan juga Kai di sini ya, nemenin kamu semua di sore hari ini nih. Nah, tadi kan kita udah kenalan nih sama Kai. Kai itu kesibukannya sekolah, terus juga penyanyi juga. Dari awal mula dia nembang sampai akhirnya dia bisa menang di audisi pop gitu ya di RRI Cirebon. Nah, terus tadi kamu udah sempat kasih tahu ke kita nih kalau misalkan kamu udah punya lagu, judulnya Pertama Kali kalau nggak salah ya. Wah, pertama kali itu kenapa awal mulanya deh ceritain dulu deh. Kenapa kamu bisa tiba-tiba itu bikin kamu lagu bikinan kamu sendiri, atau mungkin ada yang nawarin nih Kai ada lagu ini terus akhirnya kamu struck atau gimana coba?
1: Pertama kali lagu itu muncul itu aku ada label Nada Digital Record, ada rekaman.
0: Oke.
1: Okay. Dan aku ikut. Akhirnya aku dikenalin sama produsernya, Om Ruli dan juga Rang Betiksi. Setelah itu bikin lagunya dan aku langsung jatuh cinta dengan lagu pertama kali ini.
0: Oke. Okay. Kenapa tuh? Apa yang bikin kamu

0: gitu ya kalau misalkan.
1: Iya, pilih lain.
0: Oke. Kenapa kamu mengartikannya kamu dengan Tuhan itu gimana maksudnya?
1: Karena di antara semua langkah yang ragu, ada Tuhan yang selalu membantu aku, menguatkan aku, dan menjaga aku sampai titik ini.
0: Wow, keren banget, keren banget, keren banget. Itu quotes of the day, teman Pro 2.
1: Iya.
0: Quotes of the day ya. Oke. Di produksinya ada kesusahan enggak kamu mulai dari rekaman, ngapain lirik atau mungkin ada kayak perubahan awalnya bukan judulnya bukan pertama kalinya atau emang dari awal udah ditetapin itu tuh?
1: Banyak sih struggle waktu awal rekaman. Bermasalah dengan audio, akhirnya kita ganti dan juga judulnya awalnya bukan pertama kalinya.
0: Apa tuh?
1: Tapi, terima kasih selalu ada.
0: Oke, mungkin itu bisa dibuat nanti selanjutnya, single selanjutnya.
1: Oke, boleh.
0: Benar kan? Kayak disimpan dulu kayak gitu. Oke. Nah, kamu kesusahannya di mana berarti pas ini kan lagu pertama kamu ya, berarti ya. Berarti kan pasti ada cerita kayak mungkin ada. Ngafalinnya lumayan cepet kayak gitu dari jangka waktu rekamannya atau gimana?
1: Kalau untuk proses ngafalin enggak karena setelah waktunya lumayan lama. Tapi masuk ke dalam ceritanya walaupun itu cerita yang relate sama aku tapi aku tetap struggle ketika proses mendalami dua lagu.
0: Oke, terus gimana cara kamu bisa mendalami lagunya itu?
1: Lagunya itu aku akhirnya menemukan metode aku sendiri.
0: Wah, gimana tuh?
1: Mendalami sebuah lagu.
0: Gimana tuh? Coba di-sharing dong.
1: Boleh.
0: Gimana
1: jadi
0: tuh?
1: Jadi aku baca dan aku artiin satu-satu sambil aku mengimajinasikan lirik lagu tersebut.
0: Oh, berarti kalau misalkan liriknya lagi sedih, kamu tuh membayangkan keadaannya sedih, kayak gitu ya?
1: Iya, betul.
0: Oke. Dan akhirnya rekamannya itu satu hari selesai atau butuh beberapa hari sampai akhirnya lagu itu selesai rekaman?
1: Satu hari selesai, alhamdulillah.
0: Wow, keren banget. Lagu pertama langsung satu hari selesai, itu keren banget loh, Kai.
1: Juga kaget banget.
0: Oke, terus akhirnya setelah kamu denger udah finalnya gimana nih? Pas pertama kali.
1: Aku akhirnya menemukan lagi ternyata walaupun suasana atau vibes dari lagu itu ceria tapi setelah aku dengerin lagi kakak deep banget.
0: Oke, punya arti sendiri berarti ya buat kamu ya?
1: Punya arti sendiri buat aku.
0: Oke, wah keren banget sama Bro 2 ya. Terus dari situ ada kesulitan kayak mungkin teknik vokalnya nggak buat rekaman lagu pertama kamu?
1: Teknik vokal banyak sih kalau teknik vokal.
0: Oke, kamu banyak latihan lagi berarti ya?
1: Iya, karena aku ubah aransemen yang nggak guide awal sampai akhirnya final aku ada beberapa yang aku ubah dan struggle sih.
0: Oke, okay. Ya nggak apa-apa lah. Itu kan jadi pembelajaran juga kan buat kamu kan.
1: Ya.
0: Akhirnya, wah keren banget ya. Terus di sini ada katanya kamu baru aja rekaman ya. Baru aja rekaman, selesai rekaman satu lagu theme song dari mana, Kai?
1: Putra-putri
0: Wisata
1: Indonesia.
0: Wow, keren banget. Tapi tahan dulu Kai buat ceritanya karena nanti kita bakal ngobrol setelah lagu yang satu ini.

0: 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Masih ditemenin bareng Ocit dan juga Kai di sore hari ini. Kita udah ngobrol soal lagu pertama Kai, pertama kalinya. Tapi kita tadi dikasih tahu Kai kalau misalkan kamu baru aja selesai rekaman satu lagu terbaru lagi, itu buat tem putra-putri apa tadi Kai?
1: Putra-putri Wisata Indonesia.
0: Putra-putri Wisata Indonesia. Wah, gokil banget. Itu gimana tuh Kai ceritanya sampai kamu bisa ngisi tem songnya mereka?
1: Ceritanya panjang banget.
0: Wah, jadi gimana tuh? Panjang banget gimana tuh?
1: Panjang. Jadi aku punya tante, nah tante aku juga bergerak di dunia pageant.
0: Oke.
1: Jadi aku dikenalin dengan National Director Putra-putri Wisata Indonesia. Dan sebelumnya, aku juga pernah menjadi guest star The Crown of Japan.
0: Wow, keren banget. Oke.
1: Nah itu tuh dibilang satu naungan gitu sama Putra-putri Wisata Indonesia. Jadi akhirnya bekerja sama.
0: Oke. Gimana tuh pas rekamannya tuh? Kan pasti beda banget kan ya dari lagu kamu sebelumnya, terus lagu yang sering kamu bawain sama theme song tuh kayaknya harus bikin merinding orang nggak sih?
1: Betul banget. Nah makanya aku beberapa kali mengulang rekamannya karena theme songnya itu sangat-sangat sulit ya.
0: Wah, kenapa tuh sangat-sangat sulit?
1: Sangat-sangat sulit. Dari spill dikit nih, awalnya itu pokoknya sangat-sangat creepy lah pokoknya.
0: Oke.
1: Dan akhirnya di tengah-tengah lagu itu ada modulasi, power yang naik, pokoknya sangat-sangat top.
0: Oke, buat teknik vokalnya gitu ya, maksud kamu tuh?
1: Buat teknik vokalnya.
0: Banyak banget mungkin di satu lagu itu ya.
1: Betul.
0: Oke, itu gimana cara kamu persiapannya tuh buat theme song itu?
1: Persiapannya aku kembali membaca lagi dalam lagu itu dan mendalami lagi karakter di lagu itu dan akhirnya final result semuanya selesai.
0: Oke, itu berapa lama Kai dari kamu awal dikasih tahu sampai ngafalin liriknya, nguliknya?
1: Satu bulan.
0: Oke, itu lumayan ya. Singkat sih, benar. Apalagi kesibukan kamu juga ada yang lain kan selain nyanyi gitu kan ya. Nah, kalau ngomongin kesibukan, gimana cara bagi waktunya nih? Kan kamu punya kesibukan sendiri nih, sekolah gitu sama nyanyi itu gimana biasanya?
1: Biasanya tante aku sudah mengeplot jadwal-jadwal, jadi aku bisa sambil nyelipin.
0: Oke, berarti kayak udah di ini dulu ya, seminggu nih si Kai sekolahnya hari apa aja sampai jam berapa aja gitu ya?
1: Betul, jadi aku tidak mengganggu rutinitas belajar aku, tapi nyanyi juga tetap berjalan.
0: Oke, tapi kamu punya trik sendiri nggak sih gimana cara biar sekolahnya jalan terus juga nyanyi juga tetap jalan?
1: Pinter-pinter bagi waktu, istirahat.
0: Oke.
1: Yang paling penting istirahat.
0: Istirahatnya kayaknya susah ya kalau misalkan jadwalnya padat gitu ya, kayaknya istirahatnya juga harus curi-curi waktu ya. Pernah nggak kamu ada jadwal mungkin nyanyi, habis itu besoknya sekolah nih masuk pagi, akhirnya pas di kelas ketiduran.
1: Ketiduran mas, sering ya?
0: Sering ya kayaknya ya.
1: Oke. Setiap hari pulang malam soalnya.
0: Oh gitu, buat ada latihan. Oh ada les juga. Oke. Nah kamu di sini juga ikut olimpiade gitu ya kalau nggak salah ya?
1: Iya.
0: Oh, olimpiade apa tuh? Kamu udah nyanyi, sekolah ikut olimpiade. Kamu otaknya ini makan apa ini? Makan nasi juga kan?
1: Makan nasi
0: ya. Oh, kamu ikut olimpiade apa kemarin terakhir kali?
1: Olimpiade terakhir kali itu matematika.
0: Paling sering matematika. Wow, ini sih kayaknya emang otaknya udah beda ya. Terus kamu gimana tuh kalau misalkan ada persiapan olimpiade, terus kamu juga harus ada jadwal nyanyi, habis itu kamu juga ada jadwal sekolah. Itu gimana cara kamu bagi waktunya tuh?
1: Biasanya kalau misalkan aku lagi fokus untuk olimpiade, mau ada ujian-ujian terdekat, nyanyi, dan selain belajar itu aku stop dulu.
0: Oke.
1: Latihan, nyanyi gitu-gitu aku stop dulu.
0: Fokus dulu ya, gitu ya.
1: Aku maksimal.
0: Benar.
1: Di olimpiadenya.
0: Oke, berarti jadwal kamu yang misalkan satu minggu ini persiapan buat olimpiade gitu. Akhirnya nyanyinya nanti seminggu itu dikosongin dulu. Minggu depan baru nyanyinya full gitu.
1: Iya.
0: Kayak melepaskan suara-suara dari olimpiade kemarin gitu ya. Tapi kamu bisa ngasih tips nggak buat teman-teman mungkin yang seumuran kamu di luar sana yang sama juga pengen istilahnya apa ya, kayak produktif juga gitu, punya kesibukan olimpiade atau mungkin juga pengen jadi penyanyi juga gitu tapi bingung cara ngatur waktunya.
1: Kalau misalkan untuk produktif, coba ikut lomba-lomba.
0: Oke.
1: Sekarang soalnya banyak banget wadah, lembaga prestasi, kalau nggak salah lembaga prestasi apa gitu. Di Instagram itu banyak-banyak lomba-lomba online. Dan biasanya yang online itu sudah terkurasi di Puskesmas. Jadi bisa untuk ke jenjang selanjutnya. Seperti misalkan SMP mau ke SMA, SMA mau ke kuliah, itu biasanya terkurasi. Dan kalau untuk membagi waktu, harus pintar-pintar membuat schedule sih.
0: Bener, dicatat gitu ya, jangan sampai kelupaan. Terus kalau misalkan kalau ada yang tabrakan mungkin bisa diatur ulang lagi gitu ya.
1: Iya, betul.
0: Oke. Tapi selama ini kamu ada kesulitan nggak kayak bagi waktunya?
1: Kalau bagi waktu sih enggak. Kalau ngejalanin mah sering.
0: Oh, sering ya. Aduh, pasti ada keluhan-keluhan gitu ya.
1: Iya,
0: kayaknya setiap hari aduh capek, kayaknya itu udah makanan sehari-hari ya. Tapi kalau misalkan betul. Itu kan namanya juga proses gitu ya. Jadi
1: iya, betul.
0: Benar. Mungkin kedepannya kamu mau ada project apa nih? Bisa di spill-spill nggak nih?
1: Spill-spill. Aku akan manggung.
0: Oke.
1: Menjadi salah satu pengisi acara lagi di Festival Kebudayaan Nasional Kalibiraga.
0: Wow, itu di mana tuh?
1: Itu di Ciledug.
0: Oh, Ciledug. Oh, berarti kamu mau ke Jakarta dong? Dekat-dekat ini.
1: Sering ke Jakarta.
0: Oh, sering. Oke, ini karena lagi nggak bisa mungkin ya. Oke.
1: Iya.
0: Itu
1: dadakan banget.
0: Itu dibuka untuk umum apa enggak tuh? Siapa tahu mungkin ada
1: untuk umum.
0: Fansnya kayak apa namanya nih? Udah ada namanya belum nih? Belum ya?
1: Belum.
0: Kayak lovers atau mungkin kayak apa nih?
1: Ada ide enggak, Kak?
0: Apa ya? Kayak lovers itu tadi deh.
1: Kayak lovers.
0: Iya. Itu bisa datang juga nggak? Atau kamu mau ngundang teman-teman mungkin mau yang mau ngeliat kamu gitu bisa langsung kemana?
1: Jadi Kalibiraga itu terbuka untuk umum di alun-alun Ciledug.
0: Oke, mungkin nanti kalau misalkan teman Pro 2 yang pengen ketemu sama Kai gitu ya, pengen lihat Kai perform, bisa langsung aja ke acara tadi ya. Oke, mungkin teman Pro 2 juga pengen follow atau ngikutin kesehariannya Kai, bisa di mana nih Kai?
1: Di Instagram aku @latifa_a.
0: Oke, selain Instagram ada lagi?
1: Ada TikTok.
0: Apa tuh namanya?
1: Latifa double
0: A
1: juga.
0: Oh, sama Instagram berarti ya?
1: YouTube.
0: YouTube ada juga.
1: Hai Latifa.
0: Oke, selain itu ada lagi nggak nih?
1: Sudah cukup kayaknya.
0: Udah cukup ya kayaknya. Oke, kalau misalkan teman Pro 2 pengen tahu kesehariannya Kai atau pengen ngikutin sosial medianya Kai, bisa tadi ke Instagram, TikTok, atau juga YouTube. Oke, thank you Kai buat ngobrol di sore hari ini, di sore ceria weekend. Sukses terus buat karirnya, buat sekolahnya ya. Dan nanti kita tunggu aja theme song yang baru kamu isi ya suaranya ya.
1: Yes.
0: Oke.
1: Okay. Terima kasih Kak Oci.
0: Oke, okay, thank you. Dan buat teman Pro 2 jangan kemana-mana karena gue masih nemenin lu di Sore Ceria Weekend.

105.4 Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Gue masih nemenin lu yang lagi ada di jalan sekarang, teman Pro 2. Masih di sore ceria weekend sampai nanti jam 7. Dan nanti gue bakal lanjut temenin lu sampai jaga malam weekend, teman Pro 2. Jadi gue bakal nemenin lu dengan lagu-lagu yang pastinya udah gue siapin dan enak buat dengerin di jalan sore hari ini. Apalagi long weekend sore kali ini, kayaknya banyak orang yang lagi keluar juga, banyak acara juga. Jadi yang mau ikutan gabung seru-seruan bareng gue, langsung aja ke WhatsApp-nya Pro 2 di 0811 801 05.

101 Berada di Tanjung Minang, teman terbaik kamu. Sore ceria teman Pradua. Hai hai, Ulan yang hadir nemenin kamu. Setelah tadi kamu udah ikutan di Music Planner di Pradua Hamta Jakarta, sekarang kita lanjut lagi ke sore ceria bareng Ulan sampai nanti di jam 7 malam teman Pradua. Anyway guys, hari ini tuh hari Sabtu ya ternyata. Hari Sabtu malam Minggu, Lan, betul. Nih tanggal 15 Agustus 2026. Sudah separuh ya di bulan Agustus ini kita jalanin tuh Ompre 2. Jadi untuk sore ini kita mau seru-seruan aja buat fun-fun ya guys. Nggak yang gimana-gimana banget. Tapi sebelum itu aku kayaknya tadi karena kebetulan ada Music Planner, kayak sayang banget gitu untuk melewatkan info yang satu ini. Adalah guys ceritanya, kamu tahu kan kalau misalnya ada ulang tahun, ada event-event yang cukup besar gitu kan, suka ada pelepasan balon. Nah, jadi uniknya adalah kemarin hari ulang tahun SMK Negeri 1 Madiun. Nah, jadi mereka tuh ulang tahun lah kan. Gak disangka nih tolong berdua, balonnya itu ternyata diiringin sama pecahan uang 5.000, 10.000 dan 20.000. Jadi kan sebenarnya kita pernah menduga gak sih kalau ya paling nanti balonnya jatuh lah gitu kan, udah terbang tinggi, lama-kelamaan bakalan ada yang pecah turun lagi gitu. Tapi yang uniknya ini tuh ada uangnya guys. Nah jadi ketemunya di mana kamu tahu teman Pradua? Ketemunya itu adalah di sebuah telaga. Nah jadi dia ini lagi nyari rezeki lah guys ya, di telaga itu nyari ikan segala macam. Gak nyangka ketemu, kok ada balon gitu kan, diambil lah sama dia. Terus dilihat-lihat ada tulisannya ulang tahun SMK Negeri 1 Madiun gitu yang ke-66. Ada pula duitnya, pecahan 5.000, 10.000 sama 20.000. Awalnya berniat menikmati perjalanan dengan kapal, dia justru mendapat rezeki yang gak terduga. Wah, emang bener ya, rezeki itu gak ada yang tahu tuan Pradua. Kucing yang takut air aja, rezekinya ikan coba. Oke deh guys, kalau gitu sekarang aku pengen tanya sama kamu. Bulan Agustus sudah kita jalanin separuhnya, masih ada 15 hari lagi. Kebetulan juga bentar lagi kita mau merayakan hari kemerdekaan Republik Indonesia ya. Yang pengen lu tanya tuh nomor 2, Agustus A-nya apa sih menurut kamu guys? Iya, langsung gabung aja di WhatsApp kita 0811-77-79210, Instagram Pradua TPI 2-nya angka, dan aplikasi RRI Digital. Ulan tungguin di sore ceria.

cerita tentang aku dan dia. Dia yang selalu ada buat aku kapanpun. Bahkan saat aku bangun pagi pun, dia senantiasa ada di samping aku. Sejak ada dia, aku mulai ngerasa kalau dunia udah cukup sempurna tanpa orang lain lagi.

informasi dan pendaftaran, kunjungi website bintangradio.rri.id atau nomor telepon di 0896-3632-3413. Pendaftaran hanya sampai 30 Agustus 2020.

0: good life. But what the hell am I gonna do with mine?
1: Radio Tanjung Pinang Hits Music Station, Tom Pradua. Yuhu, thank you untuk kamu yang masih stay bareng sama Ulan di Radio Tanjung Pinang Hits Music Station. Ini kita lagi bahas soal Agustus. Iya, Agustus A-nya apa ya guys? Ini kan udah dijalanin nih separuh bulan. Pas banget pertengahan nih tanggal 15 Agustus 2026. Jadi gimana menurut kamu Agustus A-nya apa? Coba kita bacain dulu postingan yang udah ikutan gabung ya. Halo, selamat sore. Selamat sore untuk siapa nih namanya nih? Tak tahu. Yaudah aku bacain aja deh ya. A-nya ayah Agustus selalu bikin aku inget ayah, katanya gitu. Oh alah, jadi dulu tiap 17-an beliau tuh paling semangat pasang bendera dan ngajak kami ikut lomba kampung. Sekarang beliau udah gak ada, tapi tiap lihat merah putih berkibar itu rasanya beliau masih di sini deh nemenin, katanya. Semangat ya, lagunya Hindia yang judulnya Evaluasi. Boleh kita puterin, yes, thank you udah ikutan gabung. Semoga almarhum ditempatkan di sisi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Evaluasi ya tadi ya. Kok aku mau masukin yang untuk apa sih? Evaluasi Ulan. Oke deh, udah masuk. Thank you. Next ada Rina. Hai, selamat sore Kak Ul. Sore juga. Kirain bakal masuk ke santai siang, ternyata sore ceria. Untuk kerja dual sama Aldi. Agustus A-nya ambisi. Bulan ini aku lagi ngejar target lulus sidang, Kak. Wih, semangat. Jadi A buat aku adalah ambisi yang sehat. Yuhu. Bukan buat ngalahin orang lain, tapi buat buktiin kalau aku bisa sampai garis akhir gitu. Iya dong, kalau kamu udah memulai, pasti kamu juga bisa mengakhiri itu semua. Semangat ya. Request lagunya Bernadia, Untungnya Hidup Harus Tetap Berjalan. Tetep ya lagunya ya, boleh. Bungkus-bungkus, kenapa enggak kita puterin pokoknya. Thank you udah ketenjoin. Aku tuh puterin beberapa dulu tahun peradua. Untuk yang udah gabung tapi belum dibaca, sabar aja. Yang belum join, sini kasih tahu ke Ulan. Agustus, menurut kamu A-nya apa tuh?

0: Kita duduk di sini aja ya makan es krimnya.
1: Ibu, itu tanda apa yang di kursi?
0: Oh, yang biru putih itu ya?
1: Iya, ada gambar orang lagi duduk, terus di bawah ada kayak lingkaran.
0: Itu tandanya kursi yang khusus untuk disabilitas.
1: Disabilitas itu apa, Bu?
0: Disabilitas itu orang yang punya kebutuhan khusus. Misalnya, yang pakai kursi roda, seperti yang digambar itu.
1: Berarti kita nggak boleh ya, Bu, duduk di sini.
0: Betul, makanya kita duduk di sini. Ibu boleh nggak minta es krimnya?
1: Boleh, tapi jangan dihabisin ya, Bu.

Tapi anyway, kamu setuju gak sih sama aku kalau misalnya jajan di luar itu lebih seru? Atau? Oke deh, kalau gitu langsung aja nih ya, aku mau bacain yang udah gabung di WhatsApp Pro 2 Sore Ceria.

Well, Tomo Pradua, mungkin ini waktunya kita boleh aku minta juga deh waktunya kamu untuk mendoakan saudara-saudara kita yang ada di NTT, Nusa Tenggara Timur, lebih tepatnya di Kabupaten Nagekeo. Jadi ada gempa bumi yang berkekuatan magnitudo 7,7, Tomo Pradua, mengguncang wilayah Mbay di hari Sabtu 15 Agustus di pagi hari ya, di jam 4 lewat 58 menit waktu Indonesia Barat. Berdasarkan data pemutakhiran Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG, epicenter gempa ini berpusat di laut pada jarak 38 km timur laut Mbay dengan kedalaman dangkal 15 km. Nah, guncangan ini sempat membuat BMKG mengeluarkan peringatan dini tsunami untuk sejumlah wilayah berpotensi terdampak, meliputi NTB, NTT, Sulawesi Selatan, dan juga Sulawesi Tenggara. Walaupun sempat menimbulkan kepanikan, tapi BMKG secara resmi sudah menyatakan peringatan dini tsunami ini berakhir di jam 7 lewat 30 menit waktu Indonesia Barat. Nah, semoga saudara-saudara kita di sana selamat semuanya. Dan semoga penanganannya cepat ya untuk proses pemulihan, supaya semuanya juga bisa kembali beraktivitas sesuai dengan rutinitasnya sehari-hari.

0: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.
1: Teman Produa, kamu tahu seblak dong ya? Atau malah salah satu pencinta makanan yang satu ini? Nah, makanan khas Bandung ini menjadi idola banyak orang karena cita rasanya yang khas dan nikmat. Apalagi rempah khas kencur dan juga rasa pedas yang tidak ada tandingannya membuat seblak memiliki tempat tersendiri bagi banyak orang. Tapi tahu gak sih kalau sejarah adanya makanan seblak ternyata bukan dari Bandung loh, melainkan pertama kali berasal dari Cianjur dan sudah ada di zaman sebelum kemerdekaan. Masyarakat Cianjur memiliki makanan cemilan yang disebut kerupuk seblak, yang merupakan kerupuk yang digoreng dan dibumbui dengan bubuk cabai. Akhirnya pada tahun 2000-an, seblak menjadi populer di daerah Bandung. Awal mulanya, seblak basah bermula dari kerupuk yang sudah lama tidak digoreng dan tidak tahu akan dijadikan apa. Nah, dari situ orang Bandung mulai berpikir dan mengakalinya dengan cara mengolah kembali menjadi sebuah makanan. Kerupuk tersebut akhirnya kembali dimasak menggunakan bumbu kencur dan ditambahi dengan kuah yang pedas. Seblak sendiri berasal dari bahasa Sunda nyeblak, yang artinya adalah terkejut karena cita rasa kuah seblak yang pedas dan dilengkapi rempah yang kuat.
0: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia. It's all about hits. Listening Proto FM Tanjung Pinang.

dan Pro2. Sekarang sudah masuk waktunya sholat fardu maghrib untuk wilayah Kota Tanjung Pinang dan sekitarnya.

Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah An-Nisa ayat 103 yang artinya, apabila kamu telah menyelesaikan sholat, berzikirlah kepada Allah, mengingat dan menyebutnya, baik ketika kamu berdiri, duduk, maupun berbaring. Apabila kamu telah merasa aman, laksanakanlah sholat itu dengan sempurna. Sesungguhnya sholat itu merupakan kewajiban yang waktunya telah ditentukan atas orang-orang mukmin. Sholat lima waktu adalah kewajiban bagi setiap umat Islam yang telah baligh dan berakal. Selain menjadi kewajiban, sholat lima waktu juga mengandung keutamaan yang bernilai istimewa. Dengan mengerjakan ibadah sholat lima waktu, sejatinya seorang muslim berarti sedang membersihkan diri dan meluruhkan dosa-dosa yang dimilikinya. Melalui sebuah riwayat dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, "Tahukah kalian, seandainya ada sebuah sungai di dekat pintu salah seorang di antara kalian, lalu ia mandi dari air sungai itu setiap hari lima kali, apakah akan tersisa kotorannya walau sedikit?" Para sahabat menjawab, "Tidak akan tersisa sedikit pun kotorannya." Kemudian beliau bersabda, "Maka begitulah perumpamaan sholat lima waktu, dengannya Allah menghapuskan dosa." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

0: Terima kasih telah melahirkan aku. Aku yang masih berjalan sendiri merespon bentuk bahagia. Aku yang kini fasih memikul rasa sedih dan kecewa. Aku yang terus menyamankan diri dari cara takdir membagikan ilmu ikhlasnya.
1: Terima kasih.

0: kalian untuk semua pengalaman, memori, dan cerita uniknya. Aku sayang kalian, terlepas apapun yang terjadi. Kini datang dan kembali dari damai dalam hati.
1: Untuk almarhumah Tia, terima kasih sudah hadir dan memberikan pengalaman yang gak semua orang bisa ngerasain. Kenal dan jadi teman baik, saling belajar berbagi manfaat, kadang sesekalipun saling bertukar kesalahan, kesalahan yang terus melembut jika dikenang.

Tapi anyway, kamu setuju gak sih sama aku kalau misalnya jajan di luar itu lebih seru? Atau? Oke deh, kalau gitu langsung aja nih ya, aku mau bacain yang udah gabung di WhatsApp Pro 2 Sore Ceria.

0: Hujan lagi, gimana dong? Bisa telat kita.
1: Santai, awal ada jas hujan bro.
0: Mak, mantap kali. Selamat lah kita. Kalau tak, basah kuyup nih. Hujan lebat gini soalnya.
1: Iya, apalagi kita bawa laptop. Tapi siapa yang menemukan jas hujan ini? Paten kali dia.
0: Tahu nggak sih? Pencetus jas hujan adalah seorang ahli kimia asal Skotlandia bernama Charles Macintosh. Awalnya, di awal tahun 1820-an, ia mencoba membuat kain tahan air untuk digunakan sebagai terpal. Charles kemudian membuat sebuah produk berupa mantel kain karet berlapis tartan dengan jahitan yang tertutup rapat dan kemudian disebut dengan nama jas hujan. Perjalanan jas hujan berlanjut hingga sebuah masalah terjadi. Karena suhu selalu naik saat hujan dan kain karet tidak bisa keropos, jas hujan cenderung membuat tubuh berkeringat saat dipakai. Karena itu, pebisnis asal London Georges Peel menemukan solusi untuk memasukkan lubang dan tali logam di bawah ketiak. Dengan inovasi itu, lubang tali terus digunakan di banyak jas hujan hingga saat ini. Pada tahun 1950-an dan seterusnya, banyak jas hujan yang banyak diproduksi menggunakan polivinil klorida atau PVC. Kini, jas hujan sudah dijual bebas untuk pria dan wanita, serta ditawarkan dalam berbagai warna berbeda. Kemajuan dalam teknologi serat dan kain juga membuat jas hujan semakin modern, serta lebih tahan air dari sebelumnya loh.
1: Oh, gitu ceritanya.
0: Iya. Ya udah, mana sini mantelnya? Yuk kita pakai.
1: Engkau tak lihat tuh hujan udah berhenti. Ngapain lagi kita pakai jas hujan?
0: Mak, iya, Wak. Hujannya numpang lewat aja.
1: Kayak dia.
2: Terbaik kamu.

Diperuntukkan bagi kamu yang berusia 16 sampai dengan 25 tahun. Pilihan lagu kategori putri, Sophie Novindri, Susah Lupakanmu.

Registrasi dan pendaftaran, kunjungi website bintangradio.rri.id atau nomor telepon di 0896-3632-3413. Pendaftaran hanya sampai 30 Agustus 2020.

Radenta Jumira Hits Music Station untuk Ompra 2, sore ceria dan Lulan yang masih nemenin kamu sampai nanti di jam 8 malam ya guys. Iya lagi. Bentar deh, kalau misalnya ini tanggal 15 Agustus 2026, hari Sabtu, berarti pertengahan bulan malam minggu yang bikin bingung ya, keluar atau di rumah aja nih Tom Pra 2. Kalau di Jalan Ahmad Yani kilometer 4 Tanjung Pinang nih, so far udah rame banget guys. Jalan Ahmad Yani kilometer 4 Tanjung Pinang mengarah ke tepi laut ya, itu rame. Sebaliknya juga lumayan gitu ke arah Batu Lima Atas. Dan sejauh ini malam minggunya tetap rame-rame aja. Kalau dari kamu sendiri, kamu keluar di rumah aja atau kayak gimana tuh Ompra 2? Tadi tuh Lan kira ya, tadi maghrib aku kira tuh mendung gitu. Aduh, hujan ya, alhamdulillah lah kalau emang mau hujan nih gitu. Terus kepikir, malam minggu pula tapi ya. Tapi gak apalah malam minggunya hujan-hujan. Tapi ternyata itu cuman berawan. Aduh, berharap banget hujan ya guys. Sangat-sangat kangen bunyi hujan turun di atas genting. Airnya turun tidak terkira. Ya ampun, semoga Tanjung Pinang diguyur hujan lagi ya guys, segera. Karena udah cukup banyak, cukup lama kita menanti hujan tak kunjung turun. Dan panas sangatlah luar biasa, Masya Allah, Tabarakallah. Tapi apapun itu cuacanya kita syukurin aja. Semoga ini setiap cuaca yang hadir di Tanjung Pinang dan seluruh Indonesia semuanya menjadi keberkahan buat kita, bukan sebagai suatu bencana. Enjoy untuk malam hari ini, Tuan Pradua. Selamat malam minggu.

0: Nah, gitu dong, buang sampah. Kan ganteng.
1: Hele.
0: Jangan buang di sungai ya.
1: Iya, iya.
2: Kita ke informasi lain, pemirsa, 6 orang tertimbun longsor dan 1 orang masih dalam pencarian akibat banjir bandang dan longsor yang melanda Kabupaten Solok Selatan, Sumatera Barat. Banjir
0: bandang dan longsor melanda 3 kecamatan.
3: Ada banyak cara yang bisa kita lakukan untuk mencegah banjir. Tidak melakukan illegal logging, tidak membuang sampah di sungai atau saluran air lainnya, menanam pohon di lingkungan sekitar kita, dan banyak lagi cara lain.
1: Tanam-tanam, tanam-tanam, menanam pohon biar enggak banjir.
0: Eh, ngapain pohon itu yang kamu tanam?
1: Kenapa emangnya?
0: Itu kan pohon kemunting. Di Sumut juga banyak.
4: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh LPT.
5: Dari kawasan Jalan Ahmad Yani, Kilometer 4, Tanjung Pinang.
6: Kamu lagi dengerin 90,4.

Setiap orang pasti memiliki tahi lalat, walaupun asal-usul kata tahi lalat terdengar seperti kotoran dari hewan lalat. Dalam istilah medis, tahi lalat disebut sebagai nephus. Nephus merupakan kata dari bahasa Latin yang berarti tanda lahir. Tanda lahir digunakan untuk membedakan satu manusia dengan manusia lainnya dan umumnya ada sejak masih bayi. Selain faktor bawaan lahir atau genetik, tahi lalat juga dapat terbentuk seiring dengan bertambahnya usia. Pada umumnya, sebagian besar tahi lalat bersifat jinak. Akan tetapi, tahi lalat juga dapat berubah sifat menjadi ganas dan menjadi kanker kulit yang disebut dengan melanoma maligna. Tipe kulit dan paparan sinar ultraviolet matahari menjadi faktor yang sangat berpengaruh terhadap melanoma maligna. Pada umumnya, perkembangan ukuran dipicu oleh adanya kontak dengan sinar matahari. Tahi lalat timbul akibat paparan sinar matahari secara terbuka, sehingga berdampak pada meningkatnya pigmen melanin menjadi berlebih. Orang kulit putih misalnya, lebih rentan terkena melanoma bila dibandingkan orang Asia atau Afrika.

102 FM, teman terbaik kamu. Born again. Bad liar. Bad liar. Siap nemenin kamu dari pagi sampai malam. Teman terbaik kamu.

0: Nulis terus? Bikin novel lagi?
1: Iya.
0: Kapan dicetak?
1: Tahun depan.
0: Emang bisa kaya?
1: Tujuan aku nulis itu bukan supaya kaya, tapi untuk menyelamatkan buku dari kepunahan.
2: Hah? Ide kreatif selain bisa dikomersilkan berupa penerbitan buku, juga bisa menyelamatkan buku yang sekarang ini sudah mulai tergerus oleh e-book. Salah satu keunggulan buku adalah nyaman untuk dibaca dan tidak membuat mata kita lelah. Jadi mulai sekarang, jangan ragu lagi untuk menulis dan membaca buku.
3: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh LPP RRI Tanjung Pinang.

0: Kasian banget dia.
1: Siapa?
0: Ini teman Facebook aku. Dia posting kalau dia lagi sakit parah. Dan kasiannya lagi, gak ada yang jenguk.
1: Lah, padahal teman Facebooknya 4 ribuan tuh.
0: Ih, followers Twitternya juga malah udah ribuan kah?
1: Terus kamu gak jenguk dia? Kamu temenan kan sama dia di Facebook dan Twitter? Malah kalau udah bean sama dia, lupa kalau di sebelahnya ada aku. Temen kamu di dunia nyata.
2: Dunia maya semakin hari semakin mengubur waktu kita di dunia nyata. Jangan biarkan kasih sayang orang-orang sekitar kita ikut terkubur di dalamnya. Jadikan dunia maya sebagai tempat untuk mencari ilmu positif yang bermanfaat bagi nusa dan bangsa.
3: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh LPP RRI Tanjung Pinang.

0: Jaga Malam,
1: teman terbaik kamu.
2: Teman Pro 2 untuk malam hari ini, seperti biasa ya, kita udah masuk di segmen Evening Talk, di mana akan ngebahas beberapa informasi yang spesial banget untuk kamu di malam hari ini. Jadi,
0: namanya makhluk sosial, membutuhkan manusia lain, pasti kita juga butuh banget yang namanya teman cerita ya guys ya. Jadi sekarang banget nih, aku bakalan spill ke kamu beberapa orang yang udah kirim ceritanya. Kalau bisa kamu pengen join juga boleh banget kirim cerita kamu dengan topik kita malam ini di teman cerita.
2: Jaga Malam,
1: jangan galau malam-malam.

akhirnya malam minggu sama Adele nih setelah sekian lama. Kayaknya tuh aku udah lama banget gak nemenin kamu malam minggu ya, teman pradua. Kali ini sama Adele nih, nemenin kamu sampai jam 12 malam juga. Nemenin kamu yang ternyata malam ini, malam minggu kali ini adalah first date-nya kamu. Ih, gemes deh. Atau malam ini adalah malam minggu di mana kamu lagi ngerayain anniversary kamu sama pasangan kamu. Oh, gemes. Ingat gak sih waktu first date itu greginya kayak gimana? Kayak masih malu-malu cene. Terus juga apa ya? Ya pokoknya kalau first date itu kebanyakan tuh agak gimana gitu. Malu-malu kucing ya teman berdua. Tapi sekarang udah malu-maluin, yang ada berdua tuh langsung malu-maluin kan. Kalau dulu mungkin bikin statusnya di close friend aja karena belum ada kepastian. Tapi setelah ada kepastian, langsung tuh dipublish teman berdua. Di first account, second account, third account, atau mungkin sampai di lambe turah juga pengen kamu update. Pokoknya malam ini aku pengen nemenin kamu deh sampai jam 12 malam. Dan gak hanya update informasi, tapi juga ntar malam kamu bisa curcol sama Adele.

0: Lagi heboh banget nih soal wellness sama self-care. Ada aja gitu tren barunya. Pure matcha lah, teh inilah, suplemen itulah.
1: Iya sih, trennya tuh boleh datang dan pergi. Tapi Indonesia itu udah punya life hack buat kesehatan dari ribuan tahun lalu.
0: Hah? Maksudnya?
1: Itu loh, jamu.
0: Oh, jamu. Tapi kenapa ya? Resep jamu ini kayaknya Indonesia banget. Kan negara lain juga punya ramuan herbal gitu.
1: Tahu gak sih? Kenapa jamu itu vibesnya Indonesia banget? Pertama, karena negara kita ini memang surganya bahan-bahan alami. Tumbuhan seperti jahe, kunyit, temulawak. Sehingga kita punya sumber daya tak terbatas buat bikin ramuan paling

0: Ih, serem deh.
1: Apanya yang serem, Boy? Kamu lihat setan?
0: Bukan. Ini, Ren, data dari Kementerian Kesehatan. Kasus AIDS di Indonesia itu meningkat. Dan paling banyak itu di usia produktif.
1: Oh, iya, aku juga sempat baca tuh. Makanya...

0: Kamu tuh hati-hati, Boy.
1: Bentar. Kok aku? Aku ini anak baik-baik, Ren. Jauh dari seks bebas.
0: Ya, tapi kan penularan virus HIV itu gak cuma dari seks bebas, Boy.
1: Iya juga sih. Berarti yang harus hati-hati bukan cuma aku dong, tapi kita semua.
2: Siapapun dari segala usia, ras, maupun jenis kelamin bisa terinfeksi virus HIV. Tapi kita semua juga bisa mencegahnya.
1: Lagu-lagu hits sepanjang hari.

0: guys, aku gamers tapi gak pro. Setiap me time, aku tuh sempetin banget buat main game biar relax aja. Setiap hari? Enggak dong, setiap weekend. Bisa jadi, seharian? Ah, lebay itu mah. Main game itu hobi aku, tapi bukan rutinitas. Karena aku tuh gak mau sampai kayak gini.
1: Pemirsa, seorang pelajar kelas 1 SMP asal Subang, Jawa Barat meninggal dunia akibat dampak dari kecanduan bermain game online.
2: Bocah laki-laki usia 12 tahun tersebut meninggal dengan diagnosa gangguan saraf.
0: Main game itu nggak dosa kok. Asal bisa manage waktu, bisa jaga kesehatan, dan tetap produktif.
3: Ya, kalah lagi.
0: Oh iya, kan aku nggak pro.

berdua. Salah satu informasi yang pastinya juga paling kita banggakan lagi-lagi di mana Nona. Ada apa ini dengan Nona? Pastinya kamu tahu ya, girl group asal Indonesia yang sudah go internasional ini ya, teman Pro2, di mana tuh mereka memang selalu bisa ya mencuri perhatian setelah mereka merilis lagu-lagu, ditambah dengan MV klipnya juga yang bikin kita langsung kayak wow, sangat membawa unsur Indonesia, memperkenalkan Indonesia dengan cara mereka sendiri. Jadi setelah merilis lagu Hang, Nona ini kembali mencuri perhatian dengan penampilannya di Festival Head in the Close Los Angeles. Dalam kesempatan tersebut, Nona untuk pertama kalinya ngebawain Seafood Diet, salah satu lagu yang akan masuk dalam album debutnya, Island Girl, yang dijadwalkan rilis di bulan September 2026 ini. Penampilan ini juga menjadi salah satu momen spesial buat Nona, karena Seafood Diet sebelumnya ini belum pernah dibawain secara langsung. Dan kehadiran lagu ini juga jadi bagian dari rangkaian menuju perilisan Island Girl yang menjadi langkah penting dalam perjalanan musik Nona. Karena memang Indonesia ini adalah negara kepulauan, ya wajar dong albumnya itu Island Girl. Terus juga kalau kamu dengerin lagu mereka kan selalu ada nih tagline-nya kayak Island Girl for Indonesia, Island Girl from Indonesia. Ih, gemes banget deh. Dari banyaknya lagu Nona, kamu paling suka lagu mereka yang mana sih, teman Pro2?

Blok udah teman 1 MHz RRI Pradu FM Tanjung Pinang, teman terbaik kamu. Hai, Top Radio masih bareng sama Adel yang nemenin malam mingguannya kamu ya. Siapa di sini yang paling suka banget nonton anime? Ada gak sih anime favorit kamu tuh apa, tolong Pradu? Aku tuh gak nyadar kalau dulu aku suka nonton anime. Itu dimulai dari ini loh. Ih, siapa sih yang pusulap-pusulap itu? Dia tuh warna pink pokoknya. Aduh, aku lupa siapa ya namanya, teman Pradu. Ada tuh dulu aku suka. Dan ternyata Naruto tuh juga ya, Avatar tuh kan ada juga ya. Ternyata tuh banyak yang dulu-dulunya tuh kita ngerasa kayak dia tuh cuman kartun biasa atau cuman sekedarnya kita nonton doang. Tapi itu termasuk anime, teman Pradu. Nah, kali ini ada karya dari Indonesia. Kalau kamu nonton, itu kamu berasa banget lagi nonton anime teman Pradu. Filmmaker asal Tangerang ada Andre Colin ini berhasil mencuri perhatian warga net dengan karya animated series terbaru berjudul Isengku. Wih, iseng ya, berarti berawal dari iseng nih. Seri animasi bergenre slice of life ini mengusung visual mempesona ala anime Jepang dengan fokus cerita di tokoh utama namanya Holin, seorang pemuda yang memutuskan untuk meninggalkan desanya untuk merantau ke kota demi mencoba kehidupan baru. Wih, mana nih yang langsung ngerasa relate banget, teman Pradua, rela meninggalkan tempat asalnya untuk menggapai suatu cita-cita, untuk meraih goals kamu ya intinya. Dan visual yang disajikan juga kerasa banget, teman Pradua, hidupnya dapat dan estetis ya ala anime Jepang, penuh dengan elemen-elemen khas kehidupan anak kos di Indonesia. Dan kalau kamu nonton, nah kamu bakalan disuguhi dengan detail latar yang relatable, mulai dari riuhnya suasana bandara, tumpukan dus dan juga tas di dalam kamar kos yang sederhana, sampai sudut-sudut jalan kota dan area dapurnya. Ini juga familiar banget buat siapa aja yang pernah merantau. Ih, keren banget nih. Nama Instagramnya Andre Days. Jadi kalau kamu penasaran bisa kamu tonton aja di sana. Dan jangan lupa buat di support ya, teman Pradua.

Kalau biasanya hujan itu air, gimana jadinya kalau yang jatuh dari langit itu ikan? Kedengarannya aneh kan? Tapi fenomena ini nyata dan dikenal dengan nama Rain of Fish. Salah satu tempat yang terkenal dengan kejadian ini adalah Kota Yoro di Honduras. Fenomena ini bahkan sudah tercatat lebih dari 100 tahun. Prosesnya terjadi saat ada pusaran angin yang sangat kuat. Bisa berupa waterspout di laut atau badai puting beliung di darat. Angin itu bisa menyedot ikan dari sungai, danau, bahkan laut, lalu menjatuhkannya di darat bersama hujan deras. Bayangkan saja, setelah hujan reda, jalanan bisa dipenuhi ikan yang masih hidup. Uniknya, di Honduras, fenomena ini

0: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.
1: Indonesia adalah negara yang punya hutan bakau terbesar di dunia loh. Luas hutan bakau di Indonesia mencapai lebih dari 3 juta hektar. Dan itu hampir 1/5 dari total hutan bakau yang ada di dunia. Yang menarik, hutan bakau di Indonesia tersebar di banyak pulau besar. Paling luas ada di Papua, disusul Kalimantan, Sumatera, Sulawesi, dan Maluku. Setiap pulau punya ekosistem bakau yang unik, menyesuaikan dengan kondisi laut dan tanah di sekitarnya. Misalnya di Papua, bakau bisa tumbuh menjulang hingga lebih dari 30 meter. Bakau ini bukan cuma sekedar pohon yang tumbuh di pinggir laut. Akar-akar mereka punya peran penting banget. Mereka bisa menahan ombak besar, mencegah abrasi, dan juga tempat tinggal bagi ribuan hewan laut. Mulai dari ikan, udang, sampai burung-burung cantik yang suka hinggap di dahan. Yang lebih keren lagi, hutan bakau juga bisa menyerap karbon 4 kali lebih banyak dibanding hutan biasa. Artinya, mereka berperan besar menjaga udara tetap bersih dan menyejukkan bumi kita. Jadi, kalau nanti kamu main ke pantai dan lihat pohon-pohon yang akarnya menjulur di air, ingat ya, mereka bukan sekedar pohon, tapi bagian dari hutan besar yang menjaga pesisir, menampung kehidupan, dan melindungi bumi kita.
0: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.

0: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.
1: Teman Pro 2 pasti ada yang pecinta kopi kan? Tapi pernah tahu nggak kalau Indonesia punya kopi termahal di dunia loh? Yaitu kopi luwak. Kira-kira apa ya yang bikin kopi luwak jadi kopi termahal di dunia? Kopi luwak bukan sembarang kopi. Prosesnya dimulai dari biji kopi yang dimakan oleh hewan bernama luwak. Tapi bukan sembarang dimakan terus dibuang ya. Biji kopi itu mengalami fermentasi alami di perut luwak yang bikin rasa kopinya jadi lebih halus dan tidak terlalu asam. Fakta uniknya, ternyata luwak itu pemilih. Mereka cuma makan buah kopi yang paling matang dan manis. Jadi bisa dibilang luwak melakukan quality control alami sebelum biji kopi diolah menjadi minuman favorit banyak orang. Di balik secangkir kopi luwak, ada perjalanan dari pohon kopi ke perut luwak dan sampai ke cangkir kopi teman Pro 2. Unik banget kan? Kamu udah pernah cobain belum kopi luwak?
0: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia. This is 92.1.

Masih bareng sama Adel Tawa Pradio yang nemenin kamu di Jangan Malam, Jangan Kalau Malam-Malam Spesial Malam Minggu. Happy Saturday night buat kamu yang malam ini lagi berbunga-bunga. Mungkin karena malam ini akhirnya sudah officially asik. Udah punya hak buat cemburu. Kalau kemarin gak punya hak, Del, karena memang masih pakai flatsis. Gak gitu ya konsepnya, tapi cie-cie, ternyata malam ini adalah first date-nya kamu. Asik, setelah sekian lama chattingan, akhirnya mutusin, ya boleh deh malam minggu ini kita keluar bareng yuk. Kemana sih tuh Mampre 2? Dan gimana tuh? Karena emang aku ngeliat beberapa kali tuh di FYP TikTok-nya ada banyak banget ya coffee shop baru juga tuh Mampre 2. Dan ada yang belum aku datengin. Soalnya aku tuh tipikal anak yang kalau misalnya udah nyaman sama satu tempat, ya aku bakal datang ke situ terus. Terutama kalau misalnya makanannya itu emang udah cocok juga sama aku teman berdua, ya udah, aku pasti langsung aja datangnya ke situ lagi, balik lagi ke situ juga. Makanya aku setia. Tapi bukan berarti buat orang-orang yang hunting cafe itu nggak setia ya, manis sih ya. Beda, ih gemes deh. Malam itu emang sering punya tempat yang spesial di ingatan kita. Ada yang mengingatnya karena full of love bareng sahabat, atau ada yang karena pertama kali nonton konser bareng si ada juga yang diam-diam masih ingat seseorang yang pernah nemenin pulang di malam minggu. Nah, malam ini kita gak mau bahas penyesalan, tapi aku pengen tahu aja deh momen yang begitu berharga sampai rasanya tuh kamu pengen banget muter lagi momen itu. Kalau kamu bisa ngulang satu malam minggu di masa lalu, momen apa sih yang bakal kamu pilih dan kenapa momen itu berarti buat kamu? Kirim cerita kamu ke nomor 2 by WhatsApp 08111111210 sambil request lagu juga. Nih, kamu pengen diputerin lagu apa untuk malam ini? Coba dong kasih tahu ke Adel. Aku pengen dengerin cerita kamu.

0: Jalan Amat Yani, Kilometer 4 Tanjung Pinang.
1: Kamu lagi dengerin

0: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.
1: Di Pulau Nias, Sumatera Utara, ada tradisi unik yang gak bisa kamu temuin di tempat lain di dunia. Namanya Fahombo, atau tradisi lompat batu, yang dulunya jadi ujian keberanian bagi para pemuda Nias. Hal yang bikin tradisi ini jadi unik adalah kalau kamu berhasil melompati batu setinggi 2 meter tanpa jatuh, itu artinya kamu dianggap sudah dewasa, siap membela desa, bahkan kamu bakal dianggap layak untuk membangun keluarga sendiri. Batu setinggi 2 meter ini tentunya punya makna sejarah tersendiri. Dulu masyarakat Nias membangun benteng tinggi untuk melindungi desa pada masa perang, sehingga para pemuda dilatih untuk melompati benteng ini agar dapat menembus pertahanan musuh. Sekarang, Fahombo pastinya masih terus dilestarikan, bukan lagi untuk perang, tapi untuk menunjukkan semangat, kehormatan, dan kebanggaan akan budaya leluhur. Masing-masing negara mungkin punya cara tersendiri untuk menunjukkan keberanian pemudanya, tapi cuma di Nias, keberanian dilambangkan lewat lompatan tinggi ke atas batu yang penuh cerita dari masa lalu.
0: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.
2: Dari kawasan Jalan Ahmad Yani, kilometer 4 Tanjung Pinang.
3: Kamu lagi dengerin 92,1 Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
4: Teman terbaik kamu.

0: and brown eyes.
1: Tiap orang itu pasti punya malam minggu yang unik versi mereka. Buat sebagian orang, mungkin ya malam minggu itu cuman kayak yaudah sih sebelum hari Senin, ya kan, sebelum hari Minggu, besoknya libur, mungkin ya akan nganggap kayak hari biasa aja. Tapi buat yang lain justru banyak momen hidup yang terjadi di malam minggu. Malam pertama banget nih berani ngajak doi jalan, atau juga malam kamu kelulusan yang dirayain bareng teman-teman kamu, malam minggu di mana kamu ngerayain semprotulation atau sidangtulation, malam terakhir kumpul sebelum kamu pindah ke kota yang lain, atau sesederhana ya duduk di teras rumah sambil ngobrol sama ayah, bunda kamu, dan tanpa sadar kalau itu bakal jadi kenangan. Mungkin juga untuk diulang lagi butuh waktunya, ya kan? Jadi memorable banget ya untuk malam minggu, dan mungkin malam-malam yang lain juga ada ngalamin hal yang sama ya, malam spesial buat mereka teman berdua. Kadang tuh yang kita kangenin bukan tempatnya, tapi ya perasaan waktu itu saat semuanya tuh kelihatan sederhana. But after that you realize, oh, that's very old but gold. Itu emang udah lama, tapi ternyata itu yang justru terhighlight di pikiran kamu. Kamu kangen, tapi buat diulang lagi tuh kayaknya bahkan susah deh. Memori terbaik itu emang sering datang tanpa kita sadar kalau itu udah jadi kenangan ya teman berdua. Aku pengen tahu dong malam minggu yang unik yang sebenarnya pengen banget buat kamu ulang lagi deh teman berdua. Itu yang kayak gimana sih? Aku penasaran nih malam minggunya ala teman berdua itu gimana. Coba kasih tahu ke Adele.

0: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.
1: Di Pulau Nias, Sumatera Utara, ada tradisi unik yang gak bisa kamu temuin di tempat lain di dunia. Namanya Pahombo, atau tradisi lompat batu yang dulunya jadi ujian keberanian bagi para pemuda Nias. Hal yang bikin tradisi ini jadi unik adalah kalau kamu berhasil melompati batu setinggi 2 meter tanpa jatuh, itu artinya kamu dianggap sudah dewasa, siap membela desa, bahkan kamu bakal dianggap layak untuk membangun keluarga sendiri. Batu setinggi 2 meter ini tentunya punya makna sejarah tersendiri. Dulu masyarakat Nias membangun benteng tinggi untuk melindungi desa pada masa perang, sehingga para pemuda dilatih untuk melompati benteng ini agar dapat menembus pertahanan musuh. Sekarang, Pahombo pastinya masih terus dilestarikan, bukan lagi untuk perang, tapi untuk menunjukkan semangat, kehormatan, dan kebanggaan akan budaya leluhur. Masing-masing negara mungkin punya cara tersendiri untuk menunjukkan keberanian pemudanya, tapi cuma di Nias, keberanian dilambangkan lewat lompatan tinggi ke atas batu yang penuh cerita dari masa lalu.
0: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.
2: 92,1 teman terbaik kamu.

Masih bareng sama Adele di sini, Tengah Pradua yang masih nemenin kamu. Dan sekarang aku mau ngebacain jawaban dari teman Pradua nih. Jadi penasaran deh, di WhatsApp ada siapa nih? Ada dari Rani. Aku tuh pengen ngulang malam minggu waktu kelas 12, Del. Kenapa tuh? Emang ya, benar ternyata kata guru aku dulu, nikmatin masa SMA kalian karena gak bakal dapat lagi nanti waktu kuliah. Dan masa-masa SMA itu adalah masa-masa yang emang bakalan bikin kamu happy ada, sedihnya ada, sebelnya

Ingat, ya bener sih. Kalau ada kesempatan lagi buat diulang, aku pengen balik ke masa itu. Walaupun pikiran tuh lagi kacau-kacaunya juga kan, karena takut gagal juga ada, mikir next move-nya bakal kayak gimana. Tapi dikangenin juga ya fase minggu itu dan fase yang dimana bisa ngumpul bareng teman-teman. Terus ada Fajar yang ikutan gabung sama Adel. Hai Fajar. Malam minggu yang pengen aku ulang itu waktu ngajakin ibu makan di warung pecel langganan. Kedengarannya itu sederhana ya Del, tapi itu malam terakhir sebelum beliau sakit cukup lama. Sekarang aku sadar waktu ternyata jauh lebih mahal daripada uang. Fajar, semoga ibu cepat sembuh Fajar ya. Terus nanti bisa makan bareng ibu lagi. Untuk lagunya, aku pengen diputerin lagu Yura Yunita yang Dunia Tipu-Tipu. Di balik dunia yang emang penuh dengan tipuan. Tapi kalau sama ibu aku yakin gak ada yang palsu dia. Aku gak ditipu. Di balik dunia ditipu-tipu. Oh, that's sweet Fajar. Kita doain sama-sama ya buat ibunya Fajar. Semoga cepat sembuh. Dan juga Fajar nanti bisa ngumpul lagi bareng ibu, bisa makan pecel langganannya juga ya, Jar ya.

0: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.
1: Teman Pro2, sebagai warga Indonesia, kamu pasti udah gak asing lagi nih dengan sebutan netizen plus 62. Sebenarnya ungkapan ini berasal dari kode plus 62 yang merupakan kode negara Indonesia. Makanya, gak heran kan kalau kita sering mendengar julukan warga plus 62 yang emang diperuntukkan bagi warga negara Indonesia. Lewat informasi dari berbagai media online dan Instagram Kemenkominfo, kode plus 62 sendiri ternyata sudah diatur dan ditetapkan oleh PBB. Lebih tepatnya oleh International Telecommunication Union atau ITU. ITU mengatur kode negara di seluruh dunia dengan tujuan memfasilitasi konektivitas jaringan komunikasi internasional. ITU terbagi dalam 9 kode berdasarkan 9 pembagian zona di dunia. Nah, Indonesia berada di zona ke-6 sehingga mendapatkan kode plus 62. Tapi gak hanya Indonesia, ada Malaysia dengan kode plus 60, Australia plus 61, Filipina plus 63, Selandia Baru plus 64, Singapura plus 65, dan Thailand plus 66 yang juga berada di zona ke-6. Untuk tanda plus sendiri, berperan penting untuk menunjukkan kode negara. Tanpa tanda tersebut, maka angka yang ditekan hanya merupakan angka biasa. Dengan kode plus 62, kita bisa berkomunikasi di lintas negara. Sedangkan, jika menggunakan digit 0 di awal, maka jangkauan telepon hanya di Indonesia saja.
0: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.
2: Brand new whip just hopped in. I got options.
3: Lagu-lagu hits sepanjang hari.
4: Memories bring back, memories bring back your.
5: I guess I kinda like the way you know the pain.
3: Dari pagi sampai malam.

FM, teman terbaik kamu. Born again. Siap nemenin kamu dari pagi sampai malam. Teman terbaik kamu.

0: Masih bareng sama Adele, Tama Pra 2 yang nemenin kamu di Jaga Malam, Jangan Galau Malam-Malam. Jadinya malam ini ada yang pengen kamu ungkapin, yang pengen kamu ceritain lagi gak? Karena tadi ada beberapa dari teman berdua yang juga cerita sama Adele, dimana mereka tuh pengen banget untuk ngulang malam minggu mereka karena ada momennya tersendiri. Tapi coba kita tanya nih sama teman berdua yang udah ikutan gabung sama kita. Halo, selamat malam.
1: Halo.
0: Okay, jadi ini ada Jelo yang ikutan gabung sama Adele. Aku tuh jadi penasaran deh, emangnya malam minggu versi kamu yang pengen kamu ulangin lagi tuh yang kayak gimana sih, Jelo?
1: Tiba-tiba banget nih.
0: Iya dong, kita itu adalah TTD, tim telepon dadakan gitu. Surprise!
1: Apa? Mbak Adele.
0: Iya, jadi kan setiap orang tuh pasti punya ceritanya masing-masing. Terutama kalau kita ngobrol malam minggu, ada yang dimana mereka itu ngerasain momen pertama kalinya mereka akhirnya decide buat keluar bareng crushnya, first date gitu. Atau mungkin ada ya momen-momen tertentu lah yang pastinya tiap orang itu punya gitu. Kalau kamu emang yang pengen kamu ulang, kalau bisa nih kamu ngulang satu malam minggu di masa lalu, momen apa sih?
1: Ada sih momen malam minggu yang pengen aku ulang, tapi kayaknya kalau aku ulang kayaknya semua kawan-kawan aku pukul aku.
0: What? Kok bisa sih?
1: Kok bisa sih?
0: Kenapa?
1: Kembali keliling-keliling Tanjung Pinang, first day sama just friend aku. Siapa sih yang nyipet just friend?
0: Just friends, emangnya kamu nih Jennifer Copen dan si Hubner itu ya?
1: Ya udah anggap aja lah ya.
0: Ah gitu. Oh berarti just friend kamu itu pemain bola juga?
1: Pemain hati kan?
0: Oh pemain hati, siap. Jadi dari banyaknya momen malam minggu yang kamu punya, tapi kamu pengennya ngulang momennya tuh bareng dia?
1: Iya bener.
0: Oh begitu.
1: Udah move on. Cuman namanya kenangan. Ya terkenang aja.
0: Terkenang aja begitu ya ceritanya. Tapi apa sih yang bikin kamu tuh kayaknya masih ada di tahap yang susah banget buat ngelupain dia?
1: Kok jadi takut mau jawab ya? Soalnya yang siaran galak.
0: Gak apa-apa banget loh. Karena mungkin dari cerita kamu tuh akhirnya teman-teman bisa terinspirasi. Atau mungkin, oh iya lagi gitu. Boleh dong.
1: Gimana?
0: Iya, kenapa sih kamu masih ada di fase yang susah banget buat ngelupain dia dengan dia yang ternyata juga kita gak tahu apakah malam minggu ini dia juga ngerasain hal yang sama dengan kamu, atau ternyata dia yang kayak udah okay.
1: Dia kayak udah jalan sama yang lain sih.
0: Kita,
1: apa yang bikin susah lupa? Apa ya? Mungkin karena experience-nya yang paling manis kali ya di tahun ini.
0: Oh gitu sih, emangnya kita tuh gak pernah keliling bareng ya Angel malam minggu?
1: Pernah, tapi kan emangnya aku perlu kamu?
0: Ih, enggak dong. Ih.
1: Makanya.
0: Okay, begitu ya ceritanya ternyata. Jadi emang yang kamu kangen itu momennya atau orangnya? Jujur-jujuran aja nih.
1: Takut nih mau jujur, dua-duanya kak.
0: Dua-duanya?
1: Enggak, kenangannya sih sebenarnya. Orangnya udah enggak lagi sih sebenarnya.
0: Orangnya udah enggak lagi.
1: Kenangannya aja sih yang masih menghantui. Makanya tuh kadang masih deja vu gitu loh, teman berdua.
0: Okay deh, thank you ya udah sharing sama aku. Tapi kamu ada closing request. Statement mungkin?
1: Enggak ada, aku mau request.
0: Enggak. Okay, special buat kamu. No requestnya. Thank you untuk waktunya, Angel.

Itu dia teman Fredua, ada Honeybee dari Olivia Rodrigo. Eh, gemes deh lagunya nih buat seseorang yang spesial banget buat kamu, baby boy. Honeybee, oh gemes. Semoga kamu bisa nemuin seseorang yang bisa kamu panggil baby boy, Honeybee. Kalau di sinetronnya GGS dulu tuh kan ada Diego Sisi ya, My Honey Bunny Sweetie. Itu panggilan ale buat kamu mungkin. Tapi buat seseorang yang manggil seperti itu pasangannya ya, itu panggilan sayangnya mereka. Ini aku mau bacain jawaban dari teman peradua lagi yang udah ikutan gabung di sini. Ada si Anjas. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat malam Mister Cantik. Jaga malam, jaga dicas sampai jam 12 malam. Ikutan topiknya kak, yang mau aku ulang mohon malam minggu di masa lalu, yaitu malam minggu yang belum mengenal cinta kak. Cuma kenal sama teman dan main bareng-bareng sama teman sampai larut malam, karena emang minggunya tuh libur. Momen malam minggu itu pengen banget balik lagi kak. Seru aja, semua tanpa gadget juga. Oh kamu kangen momennya ya. Untuk lagunya mau Adrian Khalif yang Utopia. Tadi tuh aku salah masukin lagu. Aku pikir kamu pengen dengerin lagunya Utopia yang hujan gitu loh. Aja sudah masuk di list lagu yang mau aku putar. Oke okay. Semangat siaran yang cusul syatik. Saya bagi selesai tapi cantik terus ya. Amin. Terima kasih.

Nomor 2, ternyata kenangan terbaik itu bukan soal tempat mewah atau perfect night, tapi justru juga bisa lahir dari obrolan sederhana. Terus juga ya tawa yang spontan dan orang-orang yang waktu itu ada tanpa kamu tahu kalau suatu hari nanti ya bakalan kamu kangenin.

0: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.
1: Teman Pro 2 pasti ada yang pecinta kopi kan? Tapi pernah tahu nggak kalau Indonesia punya kopi termahal di dunia loh? Yaitu kopi luwak. Kira-kira apa ya yang bikin kopi luwak jadi kopi termahal di dunia? Kopi luwak bukan sembarang kopi. Prosesnya dimulai dari biji kopi yang dimakan oleh hewan bernama luwak. Tapi bukan sembarang dimakan terus dibuang ya. Biji kopi itu mengalami fermentasi alami di perut luwak yang bikin rasa kopinya jadi lebih halus dan tidak terlalu asam. Fakta uniknya, ternyata luwak itu pemilih. Mereka cuma makan buah kopi yang paling matang dan manis. Jadi bisa dibilang luwak melakukan quality control alami sebelum biji kopi diolah menjadi minuman favorit banyak orang. Di balik secangkir kopi luwak, ada perjalanan dari pohon kopi ke perut luwak dan sampai ke cangkir kopi teman Pro 2. Unik banget kan? Kamu udah pernah cobain belum kopi luwak?
0: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.
2: Kamu lagi dengerin Pro 2 FM Tanjung Pinang.

0: Pak Wan ya. Cabenya mana, Bu?
1: Pak De, bakso 5.000 pedes yo.
2: Mas Ami ah. Ya, cabai rawit belum beli lagi.
0: Tahu enggak sih? Kenapa orang Indonesia suka makan pedas? Karena dari dulu Indonesia emang terkenal kaya akan rempahnya dan kebanyakan dari rempah itu rasanya pedas. Jadi, orang Indonesia udah akrab dengan rasa pedas dari dulu-dulu banget.

0: hujan lagi. Gimana dong? Bisa telat kita. Santai, awal ada jas hujan, bro.
1: Mak, mantap kali. Selamat lah kita. Kalau tak, basah kuyup nih. Hujan lebat gini soalnya.
0: Iya, apalagi kita bawa laptop. Tapi siapa yang menemukan jas hujan ini? Paten kali dia.
1: Tahu nggak sih? Pencetus jas hujan adalah seorang ahli kimia asal Skotlandia bernama Charles Macintosh. Awalnya, di awal tahun 1820-an, ia mencoba membuat kain tahan air untuk digunakan sebagai terpal. Charles kemudian membuat sebuah produk berupa mantel kain karet berlapis tartan dengan jahitan yang tertutup rapat dan kemudian disebut dengan nama jas hujan. Perjalanan jas hujan berlanjut hingga sebuah masalah terjadi. Karena suhu selalu naik saat hujan dan kain karet tidak bisa keropos, jas hujan cenderung membuat tubuh berkeringat saat dipakai. Karena itu, pebisnis asal London Georges Peel menemukan solusi untuk memasukkan lubang dan tali logam di bawah ketiak. Dengan inovasi itu, lubang tali terus digunakan di banyak jas hujan hingga saat ini. Pada tahun 1950-an dan seterusnya, banyak jas hujan yang banyak diproduksi menggunakan polivinil klorida atau PVC. Kini, jas hujan sudah dijual bebas untuk pria dan wanita, serta ditawarkan dalam berbagai warna berbeda. Kemajuan dalam teknologi serat dan kain juga membuat jas hujan semakin modern, serta lebih tahan air dari sebelumnya loh.
0: Oh, gitu ceritanya.
1: Iya. Ya udah, mana sini mantelnya? Yuk kita pakai.
0: Engkau tak lihat tuh hujan udah berhenti. Ngapain lagi kita pakai jas hujan?
1: Mak, iya, Mak. Hujannya numpang lewat aja.
0: Kayak dia.
2: FM Tanjung Pinang.

0: wawasan informasi tentang Indonesia.
1: Nggak banyak yang tahu, ternyata di Lombok ada pulau yang super unik. Karena di sana nggak ada satupun kendaraan bermotor. Namanya Gili Trawangan. Larangan ini bukan karena iseng atau cuma biar beda, tapi karena alasan yang keren banget. Pulau kecil ini dijaga ketat supaya tetap alami, bersih, dan bebas polusi. Gili Trawangan cuma seluas sekitar 340 hektar. Kalau ada motor atau mobil, jalannya yang sempit bisa rusak, pasir pantainya tererosi, bahkan udara jadi kotor karena asap knalpot. Makanya semua transportasi di sini pakai sepeda, Rocidomo alias Delman khas Lombok, atau ya cukup jalan kaki aja. Tapi bukan cuma soal lingkungan loh, larangan kendaraan di sini juga sebagai bentuk pelestarian budaya. Sejak dulu masyarakat lokal memang terbiasa hidup sederhana, kemana-mana jalan kaki atau naik cidomo. Dan ternyata cara hidup itu justru bikin Gili Trawangan punya daya tarik tersendiri. Banyak wisatawan datang karena ingin menikmati suasana tenang tanpa bising mesin, cuma suara ombak dan derap kaki kuda. Jadi kalau kamu pengen kabur sejenak dari hiruk pikuk kota, coba deh ke Gili Trawangan. Di sana kamu bakal sadar, kadang hidup tanpa deru mesin bisa terasa jauh lebih tenang.
0: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia. This is 92.1 Club.

Radua, seiring teringat musik ini, maka sampai di sini kami menemani teman Radua dengan acara-acara kami sepanjang pagi, siang, sore, hingga malam ini. Seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas segala perhatian. Semoga Tuhan Maha Kuasa mempertemukan kembali kita pada esok pagi. Akhirnya, terima kasih salam dari kami. Selamat malam, selamat beristirahat, sampai jumpa dan tetap merdeka.

Selamat pagi teman-teman di seluruh provinsi Kepulauan Riau, bahkan di mana saja berada. Inilah Radio Republik Indonesia, program Madua Tanjung Pinang. Selamat berjumpa kembali hari ini Minggu tanggal 16 bulan Agustus tahun 2026. Bukudara Mula FM 92,1 MHz menyapa teman-teman dengan program acara sepanjang pagi, siang, sore, dan malam hari. Dari studio Jalamat jadi Tanjung Pinang, kami ucapkan selamat mengikuti acara-acara kami. Sekali merdeka, tetap merdeka. Merdeka.

92,1 Pradem Tanjung Pinang, teman terbaik kamu. Sepada, selamat pagi teman Pradua. Hai, hai, hai. Ada Ulan yang hadir pagi ini nemenin kamu sampai nanti di jam 10 pagi, tanggal 16 Agustus 2026. Nah, kalau besok kan kita merayakan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ya teman Pradua. Tapi memang setiap tanggal 16-nya kita memperingati dulu, ya kan? Ada yang harus kita kenang, guys. Sebagai peringatan adalah peristiwa Rengas Dengklok. Ini adalah hari penting saat Soekarno dan Muhammad Hatta dibawa para pemuda ke Karawang untuk segera memproklamasikan kemerdekaan. Selain itu, tanggal ini juga diperingati Hari Kemerdekaan untuk Gabon ternyata. Mereka duluan merdeka ya, H-1 sebelum Indonesia. Ada negara Gabon yang merayakan Hari Kemerdekaan dulu, tolong Pradua. Ada itu untuk hari ini, semoga kegiatan tetap lancar seperti biasanya. Dan ini adalah hari Minggu ya, biasanya Minggu santai sih. Semoganya yang lagi pada libur, liburannya mantap ya kan. Kalau tetap kerja, semangatnya juga tetap membara. Amin. Semangat buat hari ini. Ulan bakal nemenin kamu di Sepada sampai nanti di jam 10, tolong Pradua.

0: Ini cerita tentang aku dan dia. Dia yang selalu ada buat aku kapanpun. Bahkan saat aku bangun pagi pun, dia senantiasa ada di samping aku. Sejak ada dia, aku mulai ngerasa kalau dunia udah cukup sempurna tanpa orang lain lagi. Tapi, sejak kejadian itu...
1: Seorang remaja mengalami luka bakar akibat ponselnya overheating karena pemakaian berlebihan yang menyebabkan ponsel panas.
0: Akhirnya bikin aku sadar, apapun itu kalau berlebihan pasti nggak baik dan akan ada dampak negatifnya.
2: Guru FM Tanjung Pinang.

Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha berkata, "Aku mendengar baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, pada hari kiamat kelak akan hadir di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala orang yang mengerjakan sholat lima waktu pada waktunya, wudunya sempurna, serta khusyuk dan khudu' dalam sholatnya. Allah subhanahu wa ta'ala berjanji akan menyelamatkan mereka dari azabnya. Barang siapa yang hadir tanpa membawa sholat seperti itu di hadapannya, maka tidak ada perjanjian dengannya. Mungkin dengan rahmatnya akan diampuni, atau mungkin juga akan disiksa." Suatu ketika baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menemui para sahabat dan bertanya, "Tahukah kalian apa yang telah difirmankan Allah subhanahu wa ta'ala?" Para sahabat menjawab, "Allah dan Rasulnya lah yang lebih mengetahui." Beliau bertanya hingga tiga kali dan para sahabat selalu memberikan jawaban yang sama. Kemudian beliau bersabda, "Allah subhanahu wa ta'ala bersumpah dengan kebesaran dan kemuliaannya, Allah berfirman, akan aku masukkan orang-orang yang mengerjakan sholatnya lima waktu pada waktunya ke dalam surga. Sedangkan orang-orang yang menyia-nyiakannya itu terserah kepadaku. Aku akan mengampuni dengan rahmatku, atau aku akan mengazabnya."

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Rahib himajalis ta'kim kama barahib himajalis ta'kim. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah, pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia-Nya, sehingga kita masih diberi kesehatan walafiat. Dan terutama marilah kita hadiahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Dengan kita hadiahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, insyaallah kita akan mendapatkan syafaatnya di akhirat kelak nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah, dalam Quran surah Al-Fatihah ayat 1 Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yang artinya, aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah, kata-kata bismillahirrahmanirrahim adalah lafaz yang sedikit namun mengandung arti yang luas dan makna yang sangat mendalam. Karena di dalam kata-kata bismillahirrahmanirrahim mengandung bacaan mad tabi'i yang hukumnya dua harakat. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah, Imam An-Nasafi'i di dalam kitab tafsirnya mengatakan bahwa semua makna Al-Quran terkumpul pada surah Al-Fatihah, dan makna Al-Fatihah terkumpul dalam basmalah, dan makna basmalah terkumpul pada huruf ba'nya. Sebagian ulama menambahkan dan makna ba' terkumpul pada titiknya yang menunjukkan tunggal tiada berbilang. Dialah Allah yang Maha Esa, dia ada bandingannya. Al-Qalam atau fena yang menuliskan sesuatu diawali dengan bismillah. Al-Quran saja diawali dengan bismillah. Ahli surga mengawali masuk surga dengan bismillah. Maka jika kalian ingin mengawali sesuatu kegiatan, lakukanlah dengan bismillah. Dengan kita membaca bismillahirrahmanirrahim, maka segala urusan atau kegiatan yang kita lakukan dipermudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan insyaallah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah, dalam suatu hadis disebutkan An-Nabi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam mengqala kullu amrin zibalin la tu'aja bismillah fa huwa ajdahu. Rawahu Ahmad. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah, diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, setiap urusan yang tidak diawali dengan bismillah maka cacat. Hadis riwayat Ahmad. Tanpa bismillah maka pahala amalan cacat, bagikan dapat domba tak berkepala. Mau naik bis kota, bismillah. Mau makan biskuit, bismillah.
mau main bisbol, bismillah. Mau mulai bisnis, bismillah. Mau berobat bisul, bismillah. Bismillah mengandung energi positif, menguatkan iman atau keyakinan kita kepada Allah untuk memperoleh hasil suatu amalan dan cita-cita. Tidaklah Nabi Sulaiman alaihissalam menuliskan Bismillahirrahmanirrahim pada suratnya untuk Ratu Balkis, melainkan tunduklah manusia, jin, hewan dan angin kepadanya. Masya Allah. Awali segala amalan dengan bismillah, akhiri dengan alhamdulillah, supaya lebih berkah, akhirnya lebih indah, pahalanya makin bertambah, dinilai sebagai ibadah, kurangi rasa resah, terhindar dari susah, dikerjakan dengan khairah, menghilangkan rasa gundah. Hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah, oleh karena itu, marilah kita awali segala urusan atau kegiatan dengan bismillah. Sekian dari saya. Bila ada kekurangan dan kesalahan, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wallahu a'lam ihdinash shiratal mustaqim wa khairan unzur man qala wa la tanzur man qala. Lihatlah apa yang dikatakan, jangan lihat siapa yang mengatakan. Dalam hal nasihat, menasihati kita haruslah lebih terbuka. Mau menerima masukan dari siapapun, itu jika kita mau menjadi lebih baik. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: WhatsApp sudah merilis fitur yang bikin kamu gak bakalan ketahuan online. Waduh, jadi gimana nih jiwa-jiwa ini?
1: Teman Pro 2, perakiran cuaca hari ini untuk kota Tanjung Pinang.
2: Alright, Teman Pro 2, seperti biasa nih Aldi sudah punya

0: waktunya nih ya kita gabung untuk mendengarkan music live chat yang kita relay dari
1: Spada. Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat datang di rumahmu.

0: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.
1: Teman Pro2, sebagai warga Indonesia, kamu pasti udah gak asing lagi nih dengan sebutan netizen plus 62. Sebenarnya ungkapan ini berasal dari kode plus 62 yang merupakan kode negara Indonesia. Makanya, gak heran kan kalau kita sering mendengar julukan warga plus 62 yang emang diperuntukkan bagi warga negara Indonesia. Lewat informasi dari berbagai media online dan Instagram Kemenkominfo, kode plus 62 sendiri ternyata sudah diatur dan ditetapkan oleh PBB. Lebih tepatnya oleh International Telecommunication Union atau ITU. ITU mengatur kode negara di seluruh dunia dengan tujuan memfasilitasi konektivitas jaringan komunikasi internasional. ITU terbagi dalam 9 kode berdasarkan 9 pembagian zona di dunia. Nah, Indonesia berada di zona ke-6, sehingga mendapatkan kode plus 62. Tapi nggak hanya Indonesia, ada Malaysia dengan kode plus 60, Australia plus 61, Filipina plus 63, Selandia Baru plus 64, Singapura plus 65, dan Thailand plus 66 yang juga berada di zona ke-6. Untuk tanda plus sendiri, berperan penting untuk menunjukkan kode negara. Tanpa tanda tersebut, maka angka yang ditekan hanya merupakan angka biasa. Dengan kode plus 62, kita bisa berkomunikasi di lintas negara. Sedangkan, jika menggunakan digit 0 di awal, maka jangkauan telepon hanya di Indonesia saja.
0: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.

0: bisa datang dari mana aja.
1: Bener, yang penting dijaga tuh niatnya, dijaga juga kualitasnya.

Diperuntukkan bagi kamu yang berusia 16 sampai dengan 25 tahun. Pilihan lagu kategori putra. Isyak Oktavian, Seharusnya Aku.

informasi dan pendaftaran, kunjungi website bintangradio.rri.id atau nomor telepon di 0896-3632-3413. Pendaftaran hanya sampai 30 Agustus 2020.

0: Saatnya kamu dengerin Info Pro 2.
1: Saatnya kamu dengerin Info Pro 2.
2: Pemperdua MSI dari RRI.co.id, Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan membuka seleksi penerimaan calon taruna atau taruni sekolah kedinasan tahun anggaran 2026. Pendaftaran ini dibuka secara daring mulai 18 sampai dengan 30 Agustus 2026. Bagi lulusan SLTA atau sederajat serta PNS lingkungan Kemenimipas. Ketua Panitia Seleksi Penerimaan Calon Taruna dan Taruni Kemenimipas 2026 Dadan Gunawan mengatakan seleksi ini membuka kesempatan bagi generasi muda Indonesia mengabdi melalui pendidikan kedinasan di bidang keimigrasian dan permasyarakatan. Informasi selanjutnya, Marvel Studio merilis trailer kedua Avengers Doomsday dalam acara penggemar The T23 Disney pada Jumat 14 Agustus 2026. Film ini dijadwalkan tayang di bioskop tanggal 18 Desember 2026. Trailer berdurasi 2 menit ini memperlihatkan sejumlah pahlawan Marvel menghadapi ancaman Dr. Doom. Robert Downey Jr. kembali ke Marvel Cinematic Universe dengan memerankan Dr. Doom.
0: Kamu baru aja dengerin Info Pro 2. Yuk lanjut lagi dengerin lagu-lagu hits cuma di 92,1 teman terbaik kamu.

0: Aku ada di mana nih? Kok gelap?
1: Welcome home.
0: Loh, kalian kok ada di sini?
1: Ya iyalah, ini kan memang tempat kita dari zaman dulu banget.
2: Bener tuh. Nah, kalau udah di sini, kita tinggal nunggu jemputan aja. Paling bentar lagi nih, kamu datang pas pada waktunya.
0: Oh, jadi dari sini kita bakal ketemu sama teman-teman di tempat akhir itu ya?
1: 100 buat kamu.
3: Tolong aku. Suara siapa tuh?
2: Itu suara teman kita yang dibuang sembarangan, masuk ke parit terus hanyut entah kemana. Kasian memang, padahal gara-gara itu bisa jadi banjir kalau hujan.
1: Tapi kan bukan salah teman kita, bukan mau dia juga kok dibuang sembarangan. Kita gak bisa milih, manusia yang harusnya lebih punya kesadaran untuk buang sampah pada tempatnya.
4: Teman terbaik.

92,1 Paradigm Time Cumpinang Hits Music Station. Pada selamat pagi teman Pradua. Ada Wulan yang pagi ini nemenin kamu sampai nanti di jam 10 guys ya. Widih, pagi ini agak lumayan adem nih. Bukan adem aja, semi-semi mendung. Gak tahu, semoga hujan sih teman Pradua ya. Kita bisa ngerasain hujan lagi, amin. Anyway, ini udah jam 6 lewat 21 menit waktu Indonesia Barat. Kalau hari minggunya pada libur, santai sih. Tapi kalau pada on the way, mau kerja, semangat. Hati-hati di jalan, semoga selamat sampai tujuan.

0: WhatsApp sudah merilis fitur yang bikin kamu gak bakalan ketahuan online. Waduh, jadi gimana nih jiwa-jiwa ini?
1: Teman Pro 2, perakiran cuaca hari ini untuk kota Tanjung Pinang.
2: Alright, Teman Pro 2, seperti biasa nih Aldi sudah

0: balik udah gajian.
1: Eh tapi ada utang kemarin. Pesan dulu deh. Yang ini segini, yang itu segini. Sisanya ya emang cukup nih buat sebulan.
0: Cie, gajian. Traktir dong.
1: Traktir dari mana? Ini uang aku cuma segini. Nah cukup buat sebulan.
0: Hus, bersyukur loh. Ingat gak kata mama, kalau kita bersyukur, rezeki kita tuh lebih lancar.
1: Iya, nanti aku traktir makan deh. Doain, mudah-mudahan cukup buat biaya hidup sebulan.
0: Asik, oke. Eh, ngomongin biaya hidup, tahu gak kota di Indonesia yang paling tinggi biaya hidupnya?
1: Tahu dong, udah biar aku aja yang jelasin. Tahu gak sih? Jakarta dinobatkan sebagai kota dengan biaya hidup termahal di Indonesia. Butuh sekitar 4-8 juta setiap bulannya untuk hidup dengan layak. Nah, kalau yang paling murah itu di Solo. Di sana dengan 500-700 ribu udah bisa hidup dengan layak.
0: Wih, seru juga tuh Solo. Apa karena hidup di Solo itu hidupnya solo-solo?
2: Bintang Radio Indonesia 2026 kembali hari.
3: Diperuntukkan bagi kamu yang berusia 16 sampai dengan 25 tahun. Pilihan lagu kategori putri. Sofi Novindri, Susah Lupakanmu.

registrasi dan pendaftaran, kunjungi website bintangradio.rri.id atau nomor telepon di 0896-3632-3413. Pendaftaran hanya sampai 30 Agustus 2020.

Welcome satu peradam Tanjung Pinang, teman terbaik kamu. Sepada, selamat pagi teman peradua. Sebelum nanti di jam 7 kan ajakin kamu untuk updatean dengan lagu-lagunya. Kamu yang request lagu gitu ya. Tapi kalau sekarang kita yang updatein kamu dulu nih sama informasi yang lagi happening di media sosial terkait dengan pernyataan presiden lagi dan lagi teman peradua jadi perhatian banget. Jadi baru-baru ini Presiden Prabowo Subianto memperkenalkan 8 tamu istimewa saat menyampaikan pidato kenegaraan dalam sidang tahunan MPR dan sidang bersama DPR DPD Jakarta. 8 tamu istimewa ini tuh ternyata adalah masyarakat yang merasakan langsung program-program andalan era Presiden Prabowo. Mereka dari siswa sekolah rakyat, menerima manfaat program makanan bergizi gratis atau MBG, sampai dengan bantuan sosial atensi. Salah satu penerima program manfaat yaitu Susana, warga Kabupaten Bogor. Dia penerima program Keluarga Harapan dan program Sembako yang sekarang ini terbantu perekonomiannya. Nah, terus juga ternyata ada teman peradua disampaikan dengan kalimat hari hadir bersama kita Ibu Susana dari Kabupaten Bogor. Dia bekerja sebagai buruh harian mengupas bawang dengan upah sekitar 700 ribu per kilogram. 700 ribu per kilogram. Dan program Keluarga Harapan dan program Sembako ini membantu menjaga pendidikan anak-anaknya. Kayaknya aku mau juga lah guys ya. Ada tak lowongan itu membuka kupas bawang, mengupas kulit bawang, dapat 700 ribunya. Mak, lumayan kali nih.

0: cerita tentang aku dan dia. Dia yang selalu ada buat aku kapanpun. Bahkan saat aku bangun pagi pun, dia senantiasa ada di samping aku. Sejak ada dia, aku mulai ngerasa kalau dunia udah cukup sempurna tanpa orang lain lagi. Tapi, sejak kejadian itu...
1: Seorang remaja mengalami luka bakar akibat ponselnya overheating karena pemakaian berlebihan yang menyebabkan ponsel panas.
0: Akhirnya bikin aku sadar, apapun itu kalau berlebihan pasti nggak baik dan akan ada dampak negatifnya.
2: Lagu-lagu di Pro 2 FM enak banget.

FM, teman terbaik kamu. Born again. Siap nemenin kamu dari pagi sampai malam. Teman terbaik kamu.